0: Dan ini juga saya kira antara tajuk lagu yang paling panjang.
1: Paling panjang eh.
0: Agak panjang lah kan. Mungkin ini adalah lagu yang paling sedih pernah ku buat.
1: Paling sedih yang dia buat, paling panjang pun betul lah itu.
0: Okey, baik. Apa pun untuk anda pagi ini, Sofie dan juga Cik Kiz, teman-teman anda pagi ini di ruang udara Johor FM, waktu sekarang 8.7 minit pagi. Alhamdulillah yang mana telah pun selamat, selamat sampai ke pejabat. Selamat menunaikan tanggungjawab anda sebagai pekerja.
1: Pekerja, oh, kan?
0: Selamat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Wow. Lah. Macam tak bawa-bawa lagi, ya.
1: Okay. Habis dah.
0: Ya, yang bertugas pagi inilah. Boleh rangka balik antara setiap perkara-perkara penting. Ada setengah orang, dia suka buat checklist. Sebenarnya, ianya sangat-sangat bagus. Eh.
1: Betul.
0: Dia bukan apa, sebab takut kita terlepas pandang, kita tertinggal.
1: Perkara-perkara yang penting.
0: Tiba-tiba sampai dekat due je, bos pula tanya. Kan? Mana yang saya minta... Sorry, terlepas pandang. Macam tu je.
1: Tak boleh. Sebagai macam, seorang pekerja, kita tak boleh nak jadikan itu satu alasan sebenarnya.
0: Ya, jadi sebab itulah kita kena buat checklist betul-betul. Bila dapat arahan je, terus tulis dekat note kita. Okey, kat sini kena buat ini, dokumen ni, ataupun kena buat ni, due dia bila.
1: Betul.
0: So, kita boleh atur lah. Tak adalah orang kata kita buat yang due dia tu lama lagi, panjang lagi. Tapi kita sibuk buat yang tu. Yang esok nak hantar tak buat lagi.
1: Dah hujung-hujung buat. Jadi dia punya kualiti kerja tu, kita tahu kan, apabila kalau kita buat kerja kat hujung-hujung lah, last minute ni, kualiti dia macam mana kan. Asal siap je lah jadinya.
0: Ya, betul. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada setengah orang kisah, dia mula daripada bawah. Kan bila dia buat kerja kan, lepas tu dia naik. Naik sampailah dia dapat satu jawatan yang besar lah. Tapi lain pula, ada orang tanya dengan saya, habis kalau macam kita kerja apa nama, kita kerja contohlah kan, kita kerja misi kan, adakah nanti kalau saya kerja lama-lama saya naik pangkat jadi doktor?
1: Yang tu tak boleh.
0: Tak boleh kan?
1: Yang tu tak boleh yang tu. Kuang-kuang ketua jurawat boleh lah kot.
0: So, kata dia sebab masih lagi taraf jurawat lah kan. Ketua betul. Jurawat macam tu naik pangkat. Doktor ni dia kena belajar lain.
1: Kena belajar lain yang tu, kursus lain.
0: Dia tak, dia tak sama.
1: Tak sama.
0: Tak sama. Ingatkan macam tu kan.
1: Tak boleh.
0: Alhamdulillah kau main dulu kan, bermula kerja.
1: Mula-mula
0: nurse lah. Sekarang dah naik pangkat jadi doktor. Tak boleh lain. Okay, daripada Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile untuk anda. Okay tak?
1: Okay je.
0: Macam itulah.

0: daripada Syazika dengan Ayah. Okay, lagunya Naik Hantu. Naik Hantu ni selalu macam mana, Giz?
1: Naik Hantu tu tiba-tiba dia okay. Tapi dia nak marah. Ha, itu kata, ui, Naik Hantu dia tu.
0: Oh, dia lebih kepada orang nak cakap perumpamaan dia. Orang yang marah lah.
1: Oh, tengah marah. Naik tengah Hantu.
0: Marah. Oh, Naik Hantu marah
1: kan? Ha, kan?
0: Oh, ya kan orang tu naik atas hantu.
1: Oh, tak ada. Ha, ini cerita dia kalau salah cakap ke apa ke yang boleh mengundang kemarahan ke menekan-nekan ke, kadang tu orang boleh naik hantu contohlah.
0: Okey, awak saya tanya awak lah, apa perkara yang boleh membuatkan awak tiba-tiba naik hantu?
1: Kalau orang saya nak cari charger, tiba-tiba charger tak ada.
0: Oh, awak boleh naik hantu lah.
1: Kata contohlah, itu contoh.
0: Tak masalah ni. Saya rasa hanya kerana charger je boleh naik hantu.
1: Itu hantu sikit lah. Kalau hantu banyak lagi ke?
0: Taklah.
1: Lagi apalah.
0: Kotlah kalau tiba-tiba, kalau macam naik hantu tu disebabkan tengah-tengah nak masak ni, tiba-tiba bawang habis, garam habis.
1: Itu tak apa. Itu ada jalan penyelesaian dia. Dan kalau nak masak tak boleh, kita order.
0: Oh, habis kalau kepala charger hilang?
1: Kepala charger hilang kan? Dah tak nak cari mana. Ada yang musik, ada yang pergi ambil tempat letak lain. Kan? Oh. Contoh, itu contoh keadaan.
0: Ramai kat rumah.
1: Ramai sangat tu.
0: Ya. Yeah. Okeylah, baik. Untuk anda pagi ni, kejap lagi kita masuk untuk segmen Pantun Teka Teki. Bersama-sama dengan Arina pagi ni akan ada bersama-sama kita.
1: Mm-hmm.
0: Dia akan duduk sama ya untuk bagi kita soalan teka teki lah. Okay.
1: Kita minta ada.
0: Ya.
1: Dah siap geleng kepala tak
0: nak. Mesti kena ada. Okey, kita dengarkan dulu Once Ahmad Sayangku untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Daripada Wan Sahmat dengan lagu Sayangku untuk anda waktu sekarang 8.23 minit pagi. Kiss.
1: Selamat pagi untuk anda semua. Kami nak menjemput anda untuk menonton kami juga di live TikTok Johor FM Official dan juga di muka buku kita dan pun bersiaran secara langsung waktu ini.
0: Betul. Jadi kita nak kongsikan dulu untuk pantun teka-teki pagi ini. Ha, yang paling penting anda kena jawab dalam bentuk pantun dan kami minta anda hubungi kami. Kita ke udara lah. Okay? Menerusi panggilan telefon.
1: Yep.
0: Manisnya cikgu bertudung lituk sambil makan keropok losong.
1: Oh, sedapnya.
0: Tinggi rendah berlubang bertutup
1: pula.
0: Kerap penuh, kerap juga kosong.
1: Itu dia punya pantun kami hari ini. Pantun teka-teki. Kalau anda tahu, cubalah jawab dalam bentuk pantun. Kita nak tahu apa jawapannya. Dia ada tinggi, ada rendah katanya. Lepas tu ada lubang-lubang. Okay. Lepas tu kadang penuh, kadang tak.
0: Saya belum tahu lagi jawapannya. Tapi saya rasa macam saya tahulah. Dia seakan-akan macam mengejek saya lah.
1: Kenapa?
0: Dia macam, kalau saya macam ni, dia macam beg duit.
1: Oh, iya ke? Oh, sebab dia kata kadang penuh, kadang tak.
0: Kejap penuh, kejap kosong.
1: Kejap penuh, kejap kosong.
0: Penuhnya sehari dua je.
1: Salah.
0: Salah, eh?
1: Salah.
0: Okeylah. Tak apalah. Nanti kita tengok pemanggil-pemanggil kita yang mana ada jawapan bagi pantun teka-teki ini. Kita telah bersiaran secara langsung. Okey, jom masuk dalam live kami. Kita sembang-sembang sambil-sambil kita jawab pantun teka-teki. Kalau anda dah tahu jawapannya, call kami sekarang. Taliannya, Kiss.
1: Silakan Safi.
0: Oi. 07-2243-100, 2244-100 juga 2245-100.
1: Ya, hubungi kami sekarang untuk menjawab apa yang teka-teki kami.
0: Baik, kita beribu dahulu dengan lagu ini. Najwa Latif dan juga Slick, sahabatku. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, sekiranya anda tahu jawapan untuk pantun tengah teki yang telah pun kami kudarakan sebentar tadi, boleh call kami sekarang. Taliannya 0722431024100 ataupun 224510.
1: Baik, Cikgu nak ulang sekali lagi bunyi pantun tengah teki kita hari ini. Manisnya cikgu bertudung litup sambil makan keropok losong. Tinggi rendah berlubang bertutup, kerap penuh, kerap juga kosong.
0: Losong tu nama kampung sebenarnya.
1: Nama kampung satu tempat dekat Terengganu.
0: Saya ingatkan losong tu memang diberikan kepada keropok tu.
1: Keropok
0: losong. Umumnya kampung losong.
1: Ada kampung losong. Dekat kampung losong tu ramai orang jual keropok.
0: Jadi panggillah keropok losong.
1: Jadi keropok losong.
0: Kalau macam keropok tu buat dekat Palung, jadilah keropok Palung.
1: Jadi keropok Palung. Cuma kat Palung tu tak ada keropok je.
0: Ada.
1: Keropok apa tu?
0: Keropok bin apa bin apa ni?
1: Yang pahit tu.
0: Yang pahit tu apa? Binjah.
1: Binjah.
0: Nak juga. Tak adalah saja je. Okey. Baik, pemanggil di talian Johor FM. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Mengaji kopi dengan Cik Bakif.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Pagi kopi ginseng.
0: Hajar Limah dari Mersing.
2: Saya nak cuba.
0: Okey, baik.
2: Bisa kaki tergigit lipan.
1: Okay.
2: Lipan jatuh dari bumbung. Saya nak cuba beri jawapan. Kalau tak silap, dialah tabung.
0: Tabung. Kis, macam mana Kis? Jawapannya Kis. Adakah betul adakah tidak jawapannya?
1: Pagi-pagi makan kuih lipat. Jawapan tu kurang tepat.
2: Tak tepat eh?
0: Pagi-pagi makan kuih lipat. Kuih lipat macam mana? Ajah, terima kasih Ajah.
1: Ada lah, kuih lipat pun tak tahu.
0: Terima kasih Ajah.
1: Cuba lagi, terima kasih.
0: Kuih lipat tak yang saya tahu, kuih lepat.
1: Oh iya ke? Betul lah tu saya nak sebut kuih lepat.
0: Kuih lepat saya tahu, kuih lipat tak menggaya. Mana gayanya kuih lipat rupanya. Astaghfirullahaladzim.
1: Silap kuih. Lipat-lepat dekat dekat lah.
0: Memanglah, dia memang bunyi dia dekat-dekat. Tapi kalau dekat-dekat yang tak memberi maksud tu lain.
1: Tak memberi maksud. Kalau saya cakap ada satu kuih lipat tu dekat Terengganu.
0: Ada ya?
1: Itu
0: awak buat sendiri tak?
1: Tak adalah, memang ada.
0: Kalau macam kuih gulung, biasa kita dengar lah kuih gulung sebab kuih tadi gulung. Buat apa?
1: Kisahlah lipat ni.
0: Okey lah, nanti kita tengok jawapan yang lain. Jom call kami sekarang. Okey, kami menanti panggilan anda. Beribu seketika. Ini dia Dewa 19, Virza. Takkan ada cinta yang lain untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Jantulah.

0: sekiranya anda tahu jawapan untuk teka-teki yang telah pun kami kudarakan sebentar tadi. Manisnya cikgu bertudung litop sambil makan keropok losong. Tinggi rendah berlubang bertutup. Kerap penuh, kerap juga kosong. Kita ada pemanggil di talian ni.
1: Saya rasa pemanggil tu risau dengan awak tu.
0: Ya, kenapa tu?
1: Janganlah takut. Cuba je. Salah tak apa, itu perkara biasa. Cuba.
0: Okay, kita cuba sekali lagi. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa berada di hujung talian?
2: Saya Cik Din.
0: Cik Din.
1: Cik Din.
2: Saya.
0: Okey, baik Cik Din.
1: Okey Cik Din, silakan. Dengan jawapannya, yeah. Pantun.
0: Hmm.
2: Pantun pergi ke kedai membeli rotan.
1: Hmm.
2: Rotan dibeli buat kerusi.
0: Buat kerusi, okey.
1: Hmm.
2: Jawapan saya, jangan disalahkan.
0: Okey.
1: Tak salah.
2: Kalau tak silap, pengukus.
0: Pengukus?
2: Pengukus.
0: Pengukus.
1: Pengukus.
0: Pengukus kuih.
2: Ya.
0: Pantun tak kena.
2: Tak kena
0: Ah, tadi makan kerusi. Kerusi kuih. Kerusi pengukus tak sama. Tak kena. Okey, tak apa. Kami ambil jawapan tu lah. Jawapannya adalah pengukus kuih.
1: Pengukus kuih.
0: Pengukus. Macam mana kis pengukus?
1: Pun kurang tepat.
0: Kurang tepat? Nak buat kuih lipat lagi tak?
1: Tak nak lah.
0: Pergi memancing ikan sepat.
1: Jawapan Cik Din kurang tepat.
2: Tak apa.
1: Tak apa Cik Din.
0: Terima kasih Cik Din.
1: Terima kasih Cik Din.
2: Baik.
0: Okey, baik. Seterusnya. Pergi jogging berjalan kaki. Alamak. Dia jadi hole pula. Okey, tak apa, kita tukar talian lain. Hello, Yora Fan. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum, Cik Kis dan Sofie.
1: Ya, yeah, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mati.
3: Ya,
0: yeah,
3: saya.
0: Dari Kampung Suli. Kampung Suli, Simpang Jabi.
3: Ambo.
0: Ya, yeah, baik. Bagaimana jawapan Mati pula?
1: Silakan, Mati.
3: Berjalan-jalan ke rumah Cik Wahab.
0: Makin hilang pula suara mati-mati. Radio tu jangan kuat-kuat sangat mati. Dia humming, orang kata. Dia masuk balik,
1: betul,
0: keluar balik.
1: Betul, makcik tak boleh dengar suara mati ke udara.
3: Okey, makcik cakap.
0: Okey.
3: Okey, berjalan-jalan ke rumah Cik Wahab.
1: Okey. Cik Wahab.
3: Makan nasi kuahnya cair.
0: Makan nasi kuahnya cair.
3: Teka-teki makcik nak cuba jawab.
1: Okey.
3: Adakah bekas air?
0: Bekas air.
1: Bekas air,
3: budak buat sekolah tu.
0: Bekas air, betul air tu.
3: Betul lah yang budak buat sekolah.
1: Tapi dia kat situ dah ada kata apa, lubang-lubang kan?
3: Dia ada lubang kan, dia tutup.
0: Bukan saya kalau
3: lubang. Kadang kosong, kadang penuh.
0: Okay, Kis, macam mana jawapannya Kis? Buat pandang dalam tutup pantun lagi. Empat kerat. Empat kerat macam ni. Contohnya. Okay. Beli baju, bajunya ketat. Apa? Singgah di kedai membeli teh. Silakan sambung. Macam ni je.
1: Jawapan Mak Teh.
0: Jawapan yang diberi tidak tepat. Kami minta maaf lah Mak Teh. Macam gitu.
1: Baik, awak je jawab. Kurang tepat.
0: Kurang tepat juga Mak Teh.
3: Jadi Mak Teh belum boleh bagi soalan lagi.
0: Belum boleh.
3: Nanti kan Mati cuba sekali lagi.
0: InsyaAllah baik Mati.
3: Okey tak?
0: Okey je.
3: Okey lah tu.
1: Cantiklah. Okay. Nampaknya Mak Teh tu dah ada soalan teka-teki nak bagi dekat kita tu. Tapi belum masanya lagi. Kita kena jawab dulu soalan ni.
0: Satu lagi di talian ni. Jom Ramam. Hello, selamat pagi.
4: Assalamualaikum Tuan Abdul.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ya. Siapa tu?
4: Kak Pah pakai sanggang.
0: Kak Pah.
4: Tak cuba-cuba ya.
1: Ya.
4: Kaki atas jangan dikeruk. Adakah di kuih batang buruk?
1: Kuih
4: batang buruk di kadang penuh orang isi kan. Kadang tidak.
0: Oh, ngelat lah tu yang tukang buat tu. Nak jimat.
4: Betul lah.
0: Okay, Kis. Macam mana Kis? Ni kalau order nak raya ni, rugi ke tu?
1: Yelah. Tak, saya macam terkesima dengan kuih batang. Salah juga. Dia bukan sejenis kuih.
0: Pantun lah.
1: Pantun ke? Tadi dah salah kuih lipat, dah kata lepat.
0: Dah tak, tapi Kapah pun dah dengar dah jawapannya, katanya salah. Okey, mantap. Minta maaf Kapah, salah jawapannya.
4: Tak apa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ui, agak susah juga jawapan untuk pantun dekat sini.
1: Saya ingatkan macam agak senang.
0: Oh, Apa? Apa sus?
1: Tak, saya ingat kan macam orang boleh nak senang jawab lah. Sebab dia adalah sejenis benda. Setiap kat rumah mesti ada. Mesti banyak.
0: Okay.
1: Mesti lebih daripada satu, mungkin dua atau tiga.
0: Oh, tamak. Banyak.
1: Tak, memang banyak. Benda tu diperlukan kat rumah.
0: Okey, baik. Itu clue dia lah. Okey, kita berbual seketika. Ini dia. Bakar Wali, Wani Azrita dan juga Datuk Jamal Abdillah untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cheers.

0: Itu dia daripada Wan Yasiran dan juga Datuk Jamal Abdillah Bakar Wali. Ha, pantun teka-teki kita pada pagi ni, Kis. Rasa-rasanya macam apa nama tu, belum lagi lah kita dapat nak meneka, nak dapat jawapan yang
1: dapat
0: betul.
1: Jawapan, kan? Ada yang jawab bekas simpan air kolah. Okay. Ada yang jawab lampu isyarat. Taki.
0: Baik, kita tanya pemanggil talian ni. Hello, Jor FM, selamat pagi.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Saufi, Cik
0: Ya,
2: Kim.
0: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Pergi jogging berjalan kaki. Mak Ani nak jawab teka-teki.
1: Itu dia. Selamat
0: pagi. Baik, bagaimana? Aduh,
2: Mak Ani cuba ya, Saufi.
0: Okey, baik, silakan.
2: Pergi berjogging jalan kaki. Lalu tersepak.
1: Tersepak apa tu?
2: Pergi berjoging jalan kaki, pergi bersama dengan Cik Pah. Cuba jawab teka-teki Saufi Cik Ki bagi. Jawab sama tong sampah.
0: Tong sampah.
1: Jawapan dia tong sampah.
0: Tong sampah, Kis. Macam mana, Kis?
1: Anak Cina memakai sari. Itulah jawapan yang dicari.
2: Yeay, terima kasih Daun Keladi. Nanti Mak Ani tunggu lagi. Saufi, kena belanja Mak Ani. Sendiri
0: menanggung rindu. Lemah rasa.
1: Okey,
0: Mak Ani, terima kasih banyak Mak Ani.
1: Terima kasih Mak Ani. Kalau dia tak mainkan lagu tu, saya suruh dia nyanyi
2: lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ani tak kisah apa yang awak cakap, yang penting dia bercakap.
1: Betul.
0: Okey, Kis. Saya rasa lah kan. Saya rasa sebenarnya jawapan tu tak tepat.
1: Kenapa?
0: Mana ada tong sampah berlubang?
1: Ada tu kat belakang awak tu.
0: Itu bakul sampah. Itu tak panggil tong sampah. Itu dipanggil bakul sampah. Sebenarnya kalau awak cakap dengan saya lah, kan, saya akan cakap jawapan yang paling tepat adalah bakul sampah.
1: Bakul sampah.
0: Ataupun
1: sampah.
0: Kalau kita tak kata bakul sampah pun tak apa. Kita cakap bakul je. Sebab bakul lazimnya, sifat dia adalah memang berlubang-lubang. Dan orang kata kalau bakul, jawapan dia adalah bakul.
1: Bakul sampah.
0: Macam mana
1: lah,
0: awak?
1: Bakul sampah atau tong sampah, betul lah.
0: Tak sama. Tong sampah tak berlubang. Kalau tong sampah berlubang, orang tak pakai.
1: Ya, yeah, ini penempik bagi saya tau. Awak jangan. Apa?
0: Ada pemanggil tak? Itu, saya rasa kita boleh adjust.
1: Kita lipat kita. Saya tak lipat siapa-siapa.
0: Okey, baik. Siapa di talian ni? Hello, Jor FM, selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Sampai Mak Cik nak cuba sekali lagi. Soalan.
0: Okey, baik.
1: Sabar, Mak Cik.
3: Tapi tadi yang keropok tu, kalau dekat Palung, keropok Binjau.
0: Belinjau. Tu yang saya nak sebut tadi. Tak
3: tapi kalau dibuat kat Palung pula, namanya keropok Palung.
0: Betul. Okey, baik. Mati ni apa? Mati okay, nak bagi soalan.
3: Soalan dia, apa yang suka cakap belakang?
0: Siapa yang suka cakap belakang?
1: Siapa suka cakap belakang?
3: Bukan soalan, bukan jawapan yang Sophie ada sedia ada tu. Selalu Sophie keluarkan soalan tu. Ini Mak Cik nak jawapan Mak Cik punya.
0: Iya ke? Bukan jawapannya orang gunting rambut?
3: Itu betul. Satu daripadanya. Tapi Mak Cik punya jawapan lain.
0: Lain.
1: Dia ada jawapan lain.
3: Mak Cik nak beri soalan teka-teki yang kedua pula.
0: Itu
3: tapi orang yang cakap belakang.
0: Yang cakap belakang tu yang kalau kita bawa kereta, penumpang duduk belakang.
1: Cakap belakang kat tu?
3: Itu kalau naik kereta.
1: Okey, naik motor pun cakap belakang juga.
0: Naik motor.
1: Penumpang kat belakang.
3: Jadi bukanlah satu je yang gunting rambut tu, satu daripada ni lah. Ni ada satu lagi Mak Cik punya. Betul juga naik kereta tu, betul juga. Satu lagi.
0: Yang paling banyak kena orang cakap belakang ni, pemandu bas. Kalau dia bawa 44 orang, 44 orang cakap belakang dia.
1: 44 orang tu dapat cakap belakang.
3: Tapi satu dia punya cakap belakang ni suka mengumpat orang
1: Jadi?
0: Habis? Jawapannya
1: apa, Mati?
3: Jawapan dia Mati beri
1: Okay. Kamu pula saya tunggu jawapan Mati ni.
3: Jawapan dia orang sorong wheelchair.
1: Orang apa?
0: Sorong wheelchair. Sorong wheelchair. Sorong wheelchair.
3: Dia cakap dengan patient, kan? Dia cakap dengan patient, awak nak pergi buat mana? Nak pergi kat mana? Nanti dia sorong tu kan?
1: Boleh lah.
0: Logik lah.
3: Logik, Sophie. Okay. Jadi apa soalan untuk Mati?
0: Bagi soalan untuk Mati. Mati. Kis, bagi soalan untuk Mati.
1: Mati. Dalam banyak ikan. Ikan apa yang banyak buang masa?
3: Yang banyak ke?
1: Yang banyak buang masa.
3: Banyak buang masa.
1: Ikan apa?
3: Dia buang masa dia ikan dekat pasar lah. Banyak buang masa.
1: Alamak.
3: Dia tak ada apa nak buat. Dia duduk lenggang. Tunggu orang datang. Dia nak pergi kan?
1: Salah. Kat sini Acik. Acik dah jawab kat sini. Jawapannya ikan temenung. Sebab dia banyak termenung, ya? Banyak buang masa.
3: Oh, dia
1: termenung
3: je
1: eh. Okey, Mak Teh, kita seri.
3: Kita satu lah.
0: Seri lah, seri, seri.
1: Seri lah.
3: Seri.
0: Okay, sama-sama. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah ada pemanggil dah kan. Okey, berbalik kepada yang tadi tu. Itulah. Puas hati tak puas hati ni, saya tak puas hati ni.
1: Awak tak puas hati? Okey, jom.
0: Venus, ini dia sakitnya hati untuk anda, okey tak?
1: Okey, cia.
0: Cantulah.

0: Abang dah sikit lagi masa pagi ni untuk kita main teka-teki. Kis, ada pemanggil di talian ni menanti di ujung talian. Abang, apa agaknya bentuk soalan teka-tekinya? Hello, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya. Yeah.
1: Kita sampai dengan Cik Kis.
0: Ya.
1: Abang,
0: baik-baik, Alhamdulillah, Pak Wan.
2: Pak Wan,
0: ya. Yeah. Mm-hmm. Bagaimana soalan Pak Wan? Silakan, Pak Wan.
1: Okey, soalan ni macam ni, ya. Benda ni bila meroket tinggi, dia bahaya.
2: Bila meroket tinggi?
1: Bila meroket tinggi, dia bahaya. Mm-hmm. Bila meroket ke bawah pun, dia bahaya juga. Apa dia tu?
0: Oh, meroket. Meroket tu maksudnya apa? Dia terbang?
1: Naiklah.
2: Mercun.
0: Bila naik, bila dia bahaya?
1: Naik, bila naik, bahaya. Bila meroket ke bawah pun, bahaya. Apa dia?
0: Oh, ni. Paras air. Air.
1: Tak, salah.
2: Air mercun salah, eh?
1: Salah.
0: Mercun?
2: Yelah, mercun kat atas bahaya. Kalau dia tu ke bawah,
0: kat bawah bahaya juga. Eh, atas tak bahaya. Atas dia meletup kat atas. Tak ada orang.
2: Kat bawah yang bahaya.
0: Bawah yang bahaya.
2: Okay, salah lah.
1: Atas bahaya, bawah pun bahaya.
0: Atas bahaya, bawah pun bahaya. Apa dia, Pak Wan?
2: Awas bahaya di hadapan.
1: Salah, tak betul lagi.
0: Okey, apa jawapan dia, Pak Wan?
2: Okey.
1: Jawapannya, ambil tekanan darah.
0: Kalau tekanan darah tinggi, bahaya.
2: Tekanan darah rendah pun bahaya.
0: Betul juga.
2: Pak Wan dah ambil ilham dekat hospital ni. Selalu pergi check up.
0: Mentanglah Pak Wan baru balik check up.
2: Dapat idea ni.
0: Dapat
2: ya,
0: idea.
2: Okey, Pak Wan. Dalam banyak kuda, kuda apa yang hari minggu je dia ada? Dia boleh berlari hari minggu je.
1: Kuda?
2: Kuda.
1: Kuda apa?
0: Kuda apa yang dia berlari hari minggu je?
1: Kuda apa yang berlari hari minggu aja? Kuda apa yang berlari hari minggu aja? Kuda kepang.
2: Kuda kepang? Salah. Kuda kepang yang hari pun boleh.
1: Kuda pampe.
2: Salah. Okey, last.
1: Salah juga, eh. Kacang kuda.
2: Kacang kuda pun salah.
0: Pun salah juga.
2: Okey. Okey, jawapan dia kuda yang ada dekat kalender kuda.
1: Apa?
2: Kuda yang ada di kalender kuda. Kan dia ada kan hari Sabtu.
0: Sabtu je ada gambar kuda.
1: Kalender kuda.
2: Kita cerita.
1: Yalah, tak apalah. Okay. Kita sedih je lah.
2: Sedih lah, Pak Wan. Baik, terima kasih, Pak Wan.
1: Okey,
0: sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Pak Wan. Itu dia, Kis. Kuda tu berlari hari minggu je.
2: Cuba tengok kalender kuda. Kan dekat kalender kuda hari hujung minggu je. Hari Sabtu Ahad saja yang ada gambar kuda. Maknanya hujung minggu.
0: Minggulah, dah tahu hujung minggulah. Okey, baik. Jadi, ada lagi sikit lah. Kita bagi peluang lah rakan-rakan kita ke udara, okey. Jor FM, hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya, siapa cakap ni?
3: Ayib dari Kangkar.
0: Ayib macam jauh no suaranya, Ayib.
3: Ya je.
0: Okey, baik Ayib. Silakan soalannya, Ayib, bagaimana?
2: Ayib ni pun boleh tahan juga soalannya ni.
3: Kita bagi yang senang-senang je lah.
2: Okey, senang je. Ya ke tu?
3: Yelah. Bagikan saya 5 buah yang berakhir dengan huruf K.
2: 5 buah?
3: Yang berakhir dengan huruf K.
0: 5 jenis buah lah. Berakhir dengan huruf A.
3: Ya.
0: Berakhir dengan huruf A.
2: Banana.
3: K.
0: Oh, ha? K.
2: K?
3: K. Ya.
2: Betik.
3: K.
0: Betik. Lagi, guys. Buah. Buah apa, Buah apa? Kena fikir.
2: Buah. Buah cempedak.
3: Lagi.
2: Buah cempedak, buah betik, buah apa lagi ni?
0: Buah cempedak, buah betik, buah salak.
2: Okey, salak.
3: Lagi dua.
2: Huruf K.
0: Buah kedua atau buah kedua?
3: Kamu fikir sikit kan game ni. Okay, cepat. Lagi dua.
0: Apa ya?
2: Ayat ni bagi kan yang payah-payah nak kena fikir ni ayat ni. Walaupun sebut K.
1: Nanti kan orang cakap tak logik pula kita punya soalan.
2: Memang logik. Macam payah pula nak sebut.
0: Rasanya okay. Macam tak ada lah kot. Saya nak jawab tempoyak tu bukan buah. Tempoyak apa tadi? Cempedak, salak. Apa lagi kita
2: betik.
0: Jawab?
2: Betik.
1: Salak, betik.
0: Betik, tempoyak.
1: Kledik.
0: Kledik.
1: Lagi satu.
0: Lagi satu. Kledik lagi satu buah.
1: Macam bantu lah tu.
0: Tak tahulah. Tak boleh nak fikir.
1: Tak tahu Tak boleh nak fikir
2: Jeruk.
1: Kalau saya.
2: Jeruk tak buah. Okay. Ada banyak lagi ke, Yek?
1: Kalau saya nak bagi 300 pun dapat kot.
0: Apa tu? Oh, iya ke? Oh, maknanya belakang dia tu lah. Ada huruf K eh. Tak tahu lagi apa dia?
1: Tak tahu. Pisang busuk.
0: Pisang busuk.
2: Apple busuk.
0: Apple busuk, durian busuk.
1: Durian busuk.
2: Tak acik ngelak dia kalau dalam kalau cikgu sekolah ni kurang markah ni. Tapi markah tadi betik tadi makan penuh tadi tu. Betik cempedak makan penuh.
0: Okey, dia dah main dengan kita
2: ni. Okey. Awak ada soalan tu dia?
0: Saya macam tak ada lagi.
2: Tak ada, okey.
0: Awak bagilah.
2: Baik. Kalau kalau dia dia ambil dekat KL.
1: Dia ambil dekat KL.
2: Dia ambil dekat KL.
1: Okey.
2: Lepas tu dia kena tangkap tu dekat tu, dekat Kedah. Lepas tu dia kena pukul. Kena pukul tu dekat tu, dekat belah-belah Kelantan tu.
1: Okey.
0: Soalan apa, dia, apa kau bagi ni? Apa dia?
2: Apa dia tu, ye?
1: Why?
2: Ambil dekat KL.
0: Ambil dekat KL.
2: Tangkap
1: dekat Kedah.
2: Lepas tu dia pukul dekat Kelantan.
1: Pukul dekat Kelantan.
2: Apa dia?
1: Apa dia? KL. Kedah. Kelantan. Macam tak masuk
2: lah. Yek dah mainkan kita. Kita bagi soalan susah sikit. Okey, dapat tak, Yek?
1: Tak masuk lah soalan dia.
2: Tak masuk soalan dia. Takkan nak keluar.
0: Sekali lagi, dia ambil dekat KL. Ambil dekat KL.
1: Okey.
0: Lepas tu
2: tangkap.
0: Tangkap dekat Kedah.
1: Macam dia nak ambil dekat KL. Lepas tu dia tangkap dekat Kedah.
2: Itulah teka-tekinya.
0: Lepas tu kena pukul dekat mana?
2: Dekat Kelantan.
1: Pukul dekat Kelantan.
2: Apakah dia?
1: Jam.
2: Salah.
1: Salah. Tak pening aku lah.
0: Kikis.
2: Ye, jawapannya gambar.
1: Apa?
2: Gambar. Sebab kalau orang KL kata, jom kita ambil gambar. Itu orang KL. Kedah, kalau kita pergi Kedah, dia habak macam ni. Mai, set kita tangkap gambar.
1: Alright.
0: Oh, tangkap gambar.
2: Tangkap gambar. Kalau kat Kelantan, jom kita pukul gambar.
0: Oh, pukul lah. Kelantan panggil pukul lah.
2: Pukul. Tengah Kelantan pukul. Pukul gambar.
1: Topi sini tak terima ni.
0: Saya memang tak tahu ni lah. Sebab ni soalan dia.
2: Tapi logik. Kat sini ada yang betul yang jawab. Kat sini far.
0: Okey. Baik. Okey. Baik, Yek. Mantap, Yek. Terima kasih banyak.
1: Baik.
0: Terima kasih kerana menghubungi kami. Okey.
2: Sedih, Yek. Okey, bye.
0: Baik, itu dia. Ayip dari Kangkah. Bawa durian tapi kita tak ada.
2: Dalam minggu lepas pun boleh cakap. Jangan, nanti ayat datang lagi nanti.
0: Okeylah, tamat sudah untuk pantun teka-teki pagi ini. Terima kasih banyak-banyak yang memberi ruang untuk kata memberikan masa anda juga untuk ke udara bersama-sama dengan kami lah. Kita sambung di live TikTok selepas ini. Rakan-rakan di laman Muka Buku juga, terima kasih banyak-banyak kerana menonton bersama-sama dengan kami.
2: Terus setia bersama dengan kami Aura Permata. Masih lagi bersama dengan Cik Kistan, Cik Saufi.
0: Banyak lagi koleksi hiburan terbaik dan terpilih akan terus kami sajikan kepada anda pagi ini. Kita telah pun melangkah ke jam yang ke-4 waktu ini kita. Terus dengan Jor FM Permata Selatan. Okey tak?
2: Okey, cia.
0: Macam itulah.

0: Daripada Lah dan juga Syazi, lagunya Kenapa untuk anda pagi ini 9.20 minit pagi, Kiss.
1: Ya, yeah, kenapa tu? Waktu ni kita nak kongsikan untuk anda cerita bola pagi. Perkongsian pada Sofie, silakan.
0: Ya, yeah, baik. Argentina, sudah semestinya kita tahu semua kan, untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia yang mengikuti sentiasa perkembangan terkini setiap perlawanan daripada peringkat kumpulan masuk ke peringkat 32, masuk ke 16 terbaik, sampailah ke peringkat suku akhir. Dan untuk malam ataupun awal pagi tadi adalah pertandingan ataupun perlawanan suku akhir, separuh akhir yang terakhir lah. Sebab selepas ini kita hanya akan menyaksikan satu sahaja lagi perlawanan. Ada dua lagi, sorry. Iaitu perlawanan akhir dan juga perlawanan antara pemenang tempat ketiga. Jadi untuk itu, Argentina menempah tiket ke pentas final FIFA 2026 selepas menewaskan pasukan England dengan keputusan penuh 2-1 dalam aksi separuh akhir yang penuh dramatik lah di Atlanta Stadium pagi tadi. England terlebih dahulu memecah kebuntuan pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon selepas menerima hantaran kemas daripada Harry Kane, ketika ramai yang menjangkakan sebenarnya England akan mempertahankan kelebihan itu sampailah ke wisil penamat, sebab jaringan yang terhasil pun adalah pada babak yang kedua. Kan, untuk babak yang pertama tiada sebarang jaringan. Jadi babak kedua masuk minit ke-55, sampailah dah masuk minit ke-80 lebih, masih lagi belum ada jaringan.
1: Sampailah
0: ke minit 85
1: dah masuk masa kecederaan.
0: Belum, yang tu belum.
1: Belum lagi ya.
0: Minit ke-85 pun kata jaringan penyamaan daripada pasukan Argentina menerusi Enzo Fernandez yang menyamakan kedudukan daripada menerusi rembatan yang menewaskan Jordan Pickford ketika perlawanan seakan-akan menuju ke masa tambahan. Jadi Lionel Messi mencipta satu lagi detik majlis apabila menghantar bola tepat kepada Lautaro Martinez yang menanduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan. Jadi kalau kita tengok, yelah dah masa sebenar dah habis. Okeylah, kita bertahan, betul-betul bertahan sampailah masuk extra time, masa tambahan nanti. Jadi perlawanan tu mungkin akan jadi berbeza kan,
1: lebih lama,
0: sebab 15 minit yang akan kita sama-sama saksikan tu, tapi tak kesampaian untuk masa tambahan tu, lagi 30 minit tu. Sebab itulah tadi Lautaro Martinez menanduk masuk gol kemenangan pada waktu kecederaan. Dan perlawanan dikendalikan oleh pengadat Amerika Syarikat Ismael Elfat yang melayangkan kad kuning kepada Elliot Anderson dan juga Lisandro Martinez. Ada dua kad kuning yang dilayangkan pada awal pagi tadi lah, tapi tiada kad merah yang dikeluarkan. Dan kemenangan ini membawa Argentina akan bertemu dengan Spain, okay, ataupun La Roja Spanyol, manakala England akan turun menentang Perancis bagi penentuan tempat ketiga. Dan Argentina kini hanya selangkah lagi untuk mempertahankan gelaran juara dunia mereka. Kalau ikut edisi yang lepas, juara dunia, kemenangan memihak kepada pasukan Argentina. Dan untuk tahun ini, mereka sekali lagi berada di pentas final. Jadi, saya rasa lah. Awak rasa lah, antara Argentina dan juga Spain, siapa menang?
1: Argentina.
0: Saya rasa Spain. Spin akan menang, insyaAllah.
1: Kita tengok minggu depan.
0: Hari apa?
1: Okay, hari Isnin kan?
0: Hari Isnin, betul.
1: Okay, ini dah Cik Kis dah kongsikan pula cerita mengenai Messi cipta sejarah, di mana terus mengukuhkan statusnya sebagai antara pemain terhebat sepanjang zaman apabila melakar pelbagai rekod dalam pelbagai arena bola sepak antarabangsa, khususnya di pentas Piala Dunia, di mana pernah rekod bersejarah dia anugerah bola emas Piala Dunia. Messi ialah pemain pertama memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak dua kali, iaitu di Brazil tahun 2014, di Qatar tahun 2022, dan merupakan pemain yang paling banyak beraksi sebagai kapten, mencadangkan gol dalam empat Piala Dunia berbeza, iaitu di Piala Dunia tahun 2006, 2014, 2018 dan 2002, membuktikan konsisten dia di pentas tertinggi dunia. Dan fakta menarik, lebih 2000 minit di Piala Dunia, di mana Messi turut memegang rekod sebagai antara pemain yang mencatat minit permainan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.
0: Baik, itu cerita bola pagi sikit untuk pagi ini. Kita nak teruskan lagi orang untuk anda, Lukman Podolski. Kalau awak tahulah, Podolski ni nama pemain mana?
1: Tak pastilah.
0: Pemain Jerman.
1: Pemain Jerman.
0: Ya, dulu ada pemain Jerman yang nama Podolski.
1: Podolski.
0: Tapi dia Lukas Podolski. Ini Lukman Podolski. Ring-ring untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM waktu ini. Cik Kiz dan juga Saufi Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda.
1: Oh, itu sekarang 9.35 minit pagi. Amboi, kalau tengok dekat live TikTok kita ni kan, Maria dia cerita pasal sarapan pagi.
0: Yeah.
1: Sarapan apa yang diambil waktu pagi? Kebanyakan kat sini kata nak buat diet, dia makan telur je.
0: Telur rebus sahaja waktu pagi. Ianya sangat-sangat bagus sebab dia mengandungi protein. Sebab tu orang kata kalau nak diet ni, sebab dia pun tak ada lah orang kata lemak ke kabu ke, tak ada kan. Jadi ianya okey lah, cukup lah.
1: Okey lah, cukup kan. Macam telur tenaga rebus ni macam boleh kenyang lama lah. Tapi setengah orang tu dia macam tak boleh nak telan, tak boleh nak telan mana telur rebus ni.
0: Ya, yeah, sebab cuma, dia boleh tapi sikit. Bukan sikit, maksudnya dalam tempoh mungkin seminggu lah. Seminggu tu boleh lagi. Masuk minggu kedua tu
1: dia dah tak boleh dah.
0: Susah dah nak telan. Tak mau dah, langu dah, orang kata tahu langu.
1: Langu dah muak eh. Dah muak. Panas sikit. Mesti baik betul. Sebab mungkin kita boleh pelbagaikan. Okey, contoh kalau kita ambil telur rebus kan. Selain orang kata nak makan kicap, okay, kita mungkin letak macam sos mayonis ke, kita letak macam sos-sos yang biasa yang kita tengok tu lah.
0: Abang Apis kata kantin dah boleh makan tengah hari ni, Sofi. Lauk masih panas, nampak kantin. Pukul 9.30 dah ada lauk. Mau tak orang datang pukul 12.30 dah habis?
1: Dia memanggil betul lah.
0: Manggil. Okay bang, kejap lagi saya turun.
1: Dia memanggil betul lah. Eh, bukan cakap nak makan telur je ke?
0: Tengoklah lauk dulu. Kalau ada, kalau ada ikan keli, yang ikan keli masak pecel.
1: Aduh, inilah kan. Nak diet.
0: Tengok lauk tak daya, ambil nasi.
1: Tengok lauk habis, punah rasanya. Sebab tu orang kata korang nak diet ni, jangan pergi keluar mana-mana. Keluar pergi jalan ke apa, sebab nanti kan.
0: Dia sebenarnya, dia sebenarnya nafsu.
1: Betul.
0: Macam saya sendiri juga kan, kadang pagi tu, ada setengah orang diet lah. Bila orang diet ni, dia kalau boleh jangan tengok makanan-makanan tu. Dia akan tergugat imannya. Dia macam orang puasa juga. Kadang-kadang kalau kita, kalau bukan bulan puasa,
1: tak heran kan.
0: Tengok lauk, tengok kuitiau tu biasa je. Tapi kalau kita hari ni kita niat nak puasa sunat kan, kita pula lupa. Kita memang dah sahur dah pagi tadi kat rumah.
1: Dah tergugat. Okay,
0: lepas subuh pergi ofis. Pergi ofis macam biasa, terpergi ke kantin.
1: Terpergi.
0: Kononnya nak jumpa orang.
1: Sebab kawan-kawan terpanggil. Okey, termakanlah.
0: Tengok.
1: Alamak.
0: Tapi kekalkan iman. Siapa yang nak berpuasa tu, teruskan niat anda. Kalau boleh. Tapi ada orang tak kisah dah. Macam tak adanya, aku terliur. Okey je. Tak apa, tahan.
1: Betul. Dia okay memang boleh tahan nafsu makan dia. Itulah orang kata nafsu makan kan. Tapi orang kata itulah, nak berpada-pada. Kalau nak jaga makan pun bagus. Tapi jangan sampai memudaratkan diri sendiri. Kena tahu cara yang betul. Takut nanti nak jaga makan, nanti dah migraine lah. Gastrik lah. Segala penyakit keluar.
0: Kak Zai Kuih Kampung kata, kak, 20 hari pertama, pagi, tengah hari, petang only telur rebus. Nampak tak maknanya? Satu hari agaknya boleh habis setengah papan.
1: Betul. Kan? Saya rasa setengah untuk kalau satu papan 30 biji tu rasa 3 hari mungkin, 3-4 hari dah boleh habis. Wuih, dahsyat makan telur ya.
0: Itulah dia. Okey, baik. Apapun, untuk rakan-rakan kita yang lain pagi ini, terima kasih banyak-banyak. Nar juga makan telur rebus jadi perut kembung tak? Ada setengah orang dia kalah kan?
1: Betul. Dia memang macam, yelah, kalau macam saya pun kurang sikit lah untuk makan sampai 2-3 biji macam tu. Tapi setengah orang tu boleh, mungkin ada cara dia lah. Ikut satu-satu lagi macam perut masing-masing. Tengok perut dia tahan ke tidak.
0: Tahan ke tidak. Baik, Abang Apis, peace yo. Terima kasih banyak share kami punya live pagi ni. Sembang-sembang santai kita. Okey, apa nak bagi tahu apa?
1: Apa dia?
0: Apa berebut cakap ni?
1: Nah, janganlah rebut. Saya tak rebut. Saya tak rebut mic daripada awak. Ambil
0: lah. Apa berebut nak keluar cakap ni? Okay, Abang Apis ni juga tu hari ajar saya macam mana kita nak bagi yang stiker tu.
1: Oh, yang stiker tu.
0: Stiker yang orang boleh buat, hantar stiker siapa kita punya fan apa semua tu kan. Kita boleh buat sebenarnya. Setiap orang, setiap DJ tu kita boleh buat tu. Saya cuba-cuba buat tu.
1: Jadi
0: nampak.
1: Tak?
0: Jadilah tu yang ada orang boleh hantar gambar kita kat situ. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Baik, jom kita meneruskan hiburan untuk waktu ini. Azara Band, Baby Acha, Dua Jiwa, Satu Cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Daripada Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpa mu untuk anda. Rakan-rakan kita yang mengajar kita lah, Kis. Inilah dia kan, betul. Features-features yang ada dekat TikTok ni banyak sebenarnya.
1: Sebab benda-benda dah upgrade ke yang dah update kita ni, kadang tu tak tahu. Wow, betul. Macam mana nak tak skiker ke
0: PC apa? Tu punch card.
1: Punch card.
0: Bukan press conference. Nah, betul lah orang kata, kalau kita buat live dekat TikTok ni kan, selalu kita dengar orang kata, yang mana dah punch card tu, yang mana belum punch card, sila punch card. Macam tu. Bila anda dah punch card tu, barulah boleh gunakan stiker-stiker.
1: Stiker-stiker yang ada.
0: Yang ada kat situ.
1: Keluar stiker-stiker DJ ni.
0: Terima kasih banyak Fatin Hakim yang pertama mengajar saya tadi, Abang Api PCO lah.
1: Abang Api PCO dahsyat.
0: Juga ada Nak, ada Kak Zai, Kuih Kampung, Abang Sam. Abang Sam yang muncung.
1: Jangan muncung-muncung sangat pagi ni. Kita minum dulu. Tadi saya nak menyapa Arul 924 katanya, sampai dengar radio mata tengok DJ. Maknanya dekat dia buka radio tapi dia tengok juga kita punya TikTok. Terima kasih.
0: Bunyinya tak sama. Dia ada delay.
1: Ada delay sikit lah.
0: Ada delay sikit. Jadi kena tutup salah satu audio lah. Okay. Baik, apapun itulah dia kan. Apabila kita menggunakan media sosial ni, kita mengharapkan kita akan menjadi lebih rapat, dapat lebih erat perhubungan kita kan. Sungguh pun kita tak pernah jumpa pun orang tu.
1: Betul.
0: Macam ramai antara viewer-viewer kita kan, khususnya macam pempengaruh kita Abang Sam ni lah. Memang kita tak pernah jumpa. Tapi cara kita berinteraksi di media sosial
1: macam
0: ni,
1: macam kita dah kenal lama,
0: macam kita dah erat, dah kawan lama, dah kawan baik gitu. Tak iya Abang Sam?
1: Betul. Saya pernah jumpa awak lah. Pernah jumpa. Pernah jumpa Sophie lah. Bukan Cik Kiss lah.
0: Pernah jumpa ke?
1: Yelah kot. Awak tak ingat ni. Sebab tak, biasa kalau dekat luar kan, tak ingat yang mana satu kot.
0: Agaknya lah tu. Macam Kak Zai Kuih Kampung yang pernah bersedekah bersama-sama dengan kami. Bagi kuih koci, hantar ke konti.
1: Dia sebut kuih pula ya. Tadi dah sebut dah kuih koci. Kuih koci leleh.
0: Kuih koci.
1: Sedap tau.
0: Cah koci.
1: Tak nak lagu-lagu. Sekarang ni kita cerita pasal kuih.
0: Kak Asma Asam, aku salam. Selamat pagi semua. Okay. Baik, 9.50 minit pagi waktu ini, kita menghampiri ke jam yang kelima untuk ruangan muzik tanpa henti.
1: Jadi layan lagu-lagu best 80-an, 90-an, semuanya hiburan untuk anda. Satu jam kami berikan untuk anda, eksklusif di Johor FM.
0: Tapi sekejap lagi lah, kita share dulu lagu ini. Kita kongsikan untuk alur telinga anda, Syahir, Kebahagiaan Dalam Perpisahan. Sebenarnya untuk anda pagi ni, Abang Tiger Long juga 83 ni ada bersama-sama kita, okey? Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baiklah, bermula pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti, bermula pukul 10 pagi nanti kita akan ke MTH, Muzik Tanpa Henti.
1: Tapi sebelum tu ada berita dunia 10 pagi dulu.
0: Koleksi lagu-lagu 80-an, 90-an akan menghiburkan anda, okey?
1: Dan Sofie, kita nak menyapa juga ni Dara Bayar 82 katanya, dia minta kita bacakan juga ucapan dia ni. Ucapan untuk Abang Roy dan Ellie katanya, selamat pengantin baru hari Ahad ini. Ini ucapan daripada Bayar 82.
0: Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang ada bersama-sama dengan kami. Sebenarnya saya agak terkejut juga, tapi saya nak kongsikanlah berita ni untuk anda yang kenal, yang tahu kan. Semalam semalam kita live TikTok kan. Semalam kita live TikTok, insan ini ada bersama-sama dengan kita. Dekat live TikTok. Orang yang saya pernah cerita kan, orang yang selalu bawa saya pergi mancing.
1: Pak Ya.
0: Saya baca dekat WhatsApp, anaknya baru maklumkan kepada saya yang Pak Ya dah tak ada. Jadi apapun, sama-sama kita doakan, orang kata semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, Syamil dengan hamba cinta untuk anda waktu ini. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pagi saudara, salam sejahtera. Selamat pagi seluruh pendengar Johor FM. Kita berada di jam yang ke-6, jam yang terakhir Aura Permata. Saufi dan juga Cik Kis menemani anda pagi ini.
1: Hari Khamis yang manis. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami waktu ini yang baru saja tune Johor FM. Terima kasih atas kesetiaan anda.
0: Ya, diharapkan agar anda terhibur juga dengan koleksi lagu-lagu sekitar tahun 80-an, 90-an, 70-an yang mana telah pun menghiburkan anda dalam muzik tanpa henti. Bermula pukul 10 pagi tadi sampailah ke pukul 11 pagi. Tapi koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia ini 70, 80 dan juga 90-an akan terus kami kudarakan sampai pukul 12 tengah hari nanti.
1: Pastinya lagu-lagu best akan menemani anda sepanjang tugasan kami. Itu janji kita lah.
0: Ya, betul. Okey, jadi semoga anda terus terhibur. Ini dia ekspedisi hentian ini. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Bersama.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Daripada Leon dengan Saling Merindu untuk anda. Kis, kita tahu kan untuk final World Cup nanti antara Spain dan juga Argentina, negara-negara lain ada yang dah balik awal. Nah, namun begitu ada lagi pasukan France dan juga England akan berentap untuk merebut gelaran tempat ketiga. Tapi tadi saya dengar cerita awak cerita pasal negara Norway.
1: Norway bila balik dah lama balik eh?
0: Norway pun dah balik dah tadi. Dah kalah dah. Haaland. Itulah antara nama player Norway yang cukup terkenal.
1: Siap ada lagu untuk dia. Okey, baik. Ini kita nak kongsikan antara fakta rahsia hidup lebih lama rakyat negara Norway ni. Disebabkan ada beberapa faktor. Antaranya, perata jangka hayat rakyat Norway adalah sekitar umur 83 tahun. Antara yang tertinggi juga dalam kalangan negara yang maju. Juga kadar merokok harian sangat rendah. Sebab hanya sekitar 8% orang dewasa di Norway merokok setiap hari. Rendah tau, 8% je. Lepas tu dia punya udara mereka pun antara yang bersih. Juga kadar obesiti lebih rendah, tetapi masih menjadi cabaran lah, sebab sekitar 16% orang dewasa di Norway mengalami obesiti, lebih rendah berbanding dengan perata beberapa negara maju. Jadi kita tengok kat situ dia punya kestabilan hidup dia macam okey. Dan alkohol dikawal melalui dasar yang ketat. Jadi kita dapat lihat kat sini antara faktor penting adalah menjaga kesihatan dari sudut kesihatan yang baik. Jadi kita punya suasana, tekanan penderitaan semualah. Jadi itulah antara mungkinlah faktor negara dia mempunyai jangka hidup lebih lama. Umur 83 tahun.
0: Faktor persekitaran lah. Betul. Dari segi kualiti udara yang bagus, kesihatan yang baik, semua pandai jaga kan. Memanglah orang kata usia kita ni kata Tuan Allah kan. Tapi itulah dia, kalau kita dekat negara kita ni, kita jaga juga dari segi kesihatan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sehat lah.

0: penyakit, mungkin baru usia 50 lebih dah tak dapat nak berjalan jauh.
1: Ya, kan?
0: Faktor-faktor kesihatan.
1: Faktor-faktor kesihatan sebenarnya. Mm-hmm. Jadi sama-sama kita terus jaga kesihatan kita dengan baik.
0: Baik, ini dia Corey dan juga Ella dengan Pergilah Sayang untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

0: Ya, terus bagi bersama-sama kami di ruang udara Johor FM, Saufi Nawawi dan juga Cik Kis di jam yang ke-6 Aura Permata pagi ini. Kis, ini cerita berkaitan dengan masak-masak lah.
1: Masak-masak,
0: saya tak pastilah sama ada awak ada buat aktiviti ni ke tak. Bukan masak-masak. Aktiviti ni yang lada, siang lada kering.
1: Oh, siang lada kering.
0: Ada.
1: Saya biasa beli cili bor je. Yang dah siap.
0: Okay. Baik, perasan tak kata kalau kita simpan cili kering terlalu lama, tiba-tiba ada tombok-tombok putih.
1: Betul, sebab itulah saya tadi.
0: Tak, itu kalau orang beli simpan tu tak masak macam awak. Orang kalau beli sekilo siang petang ni kan, esok guna 2-3 hari habis.
1: Maksudnya rebus-rebus tu?
0: Hmm?
1: Maksudnya dia rebus buat cili bor ke, atau macam masak, masak terus macam tu?
0: Masak apa yang masak cili bor tu?
1: Okay,
0: tak biasa memang buat cili bor lah.
1: Kan, buat cili bor lah. Kan,
0: ya,
1: dia nampak kan macam yang dia kena basuh betul-betul lah kan?
0: Ya, biasa orang suka buat sendiri. Banyak beli tak sedap. Beli dia dah ada campuran lain. Kadang lada tu tak tahu macam mana.
1: Tapi kalau setengah orang yang memang pandai masak, dia guna cili apa pun, cili bor apa, masak tetap sedap, tetap sedap.
0: Tak.
1: Contoh kalau buat sambal nasi lemak, dia tak sedap.
0: Tak. Awak tanya orang yang buat sambal nasi lemak tu, cili dia tu dia beli ke dia buat sendiri?
1: Yelah, kalau macam kita buat sendiri dia macam lebih murah sikit lah kos dia. Tapi kalau macam kita kat rumah tu, alah, cili bor sudahlah. Okey, Sofie, apa yang fakta menarik yang awak nak kongsikan tu?
0: Baik, cerita katanya dia, kan, kalau kita simpan cili kering terlalu lama, ada tombok putih, kulat-kulat celahnya, ada setengah orang basuh je. Basuh, terus rebus, dianggap benda tu selamat sebab dah basuh, dah bersih kan. Katanya jangan, walaupun dah dibasuh, direndam, cili kering yang berkulat sebaiknya terus dibuang. Setengah kulat seperti aspergillus, aspergillus nama dia, boleh menghasilkan aflatoksin, sejenis toksin yang boleh mencemari makanan kering seperti cili, rempah, kacang dan bijirin lah. Bahayanya aflatoksin ni, aflatoksin ni yang ramai tak sangka, ianya tidak semestinya boleh dilihat, dihidu atau dirasa. Memasak, merebus atau membasuh tidak semestinya akan menghilangkan sepenuhnya.
1: Walaupun dah rebus eh.
0: Ya, pendahan berulang dalam jangka masa panjang boleh merosakkan hati dan meningkatkan risiko kanser. Kanak-kanak, ibu hamil, individu yang mempunyai masalah hati juga lebih mudah terjejas. Sebab tu jangan hanya buang cili yang nampak berkulat dan gunakan selebihnya. Jika pencemaran sudah jelas, lebih baik buang terus keseluruhannya. Untuk mencegah, pastikan cili benar-benar kering sebelum disimpan. Gunakan bekas kedap udara dan elakkan tempat yang lembap lah. Maknanya kalau kita beli cili tu kan, kita kalau nak terus buat cili bor balik-balik apa semua,
1: terus
0: buat, jangan simpan lama-lama
1: kan,
0: sampai berkulat.
1: Dah berkulat macam
0: dah
1: tu,
0: berkulat,
1: tak boleh
0: tengok
1: lah.
0: Basuh-basuh ni elok lagi
1: kan, sebab kita ingat nanti rebus. Sebab kita biasa sebelum blender tu kan, kita nak kita rebus dulu kan, untuk senang tu. Kita beranggapan kan okey lah sebenarnya, tak eh. Kalau dah ada kuman tu, dia dah macam ada berkulat, dia tetap tak selamat.
0: Ya, betul. Okey, sama macam roti. Roti, kalau roti putih biasa tu kan, kalau dah sampai expirednya dia, kadang-kadang
1: kita tengok elok lagi kan,
0: masa mata kasar kita tak nampak tau. Tapi kalau dia buat ujian menggunakan mikroskop, dia akan nampak cenawan-cenawan tu. Itu satu. Lagi satu, kononnya kalau dah nampak ada cili, apa cili pula, roti, roti bahagian atas macam dah berkulat. Lepas
1: bawah
0: tu yang 2, 3, 4, 5 putih, tak ada kulat. Itu pun sama. Itu pun sebenarnya dah ada kulat, cuma kita tak nampak.
1: Kita tak nampak kan,
0: sebab
1: tarikh dia dah expired, tarikh sama. Jangan sayang lah, buang je.
0: Betul. Baik, jadi ini dia Zainal Zain, putus terpaksa untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Sebuah lagu persembahan daripada kumpulan Mei, lagu Sendiri. Kadang-kadang bila cakap sendiri ni kan, itulah dia sendiri mengenang nasib. Tinggallah aku sendiri menanggung derita ini. Maknanya dia menanggung perasaan tu sendirilah.
1: Perasaan apa tu?
0: Apabila kekasih meninggalkan dirinya.
1: Perasaan rindu lah.
0: Bukan perasaan rindu. Perasaan segala-gala benda lah. Bila orang bercinta ni, bila putus cinta, yang salah seorang pergi meninggalkan yang pasangannya tu, tu yang dia kata tinggallah aku sendiri menanggung derita. Menanggung segala perasaan rindu.
1: Tapi mungkin waktu tu dia lupa satu perkataan. Patah tumbuh hilang berganti.
0: Yang macam lagu dia? Cuba nyanyi sikit.
1: Tak, saya bukan nak nyanyi. Saya dah nak cakap lah. Patah tumbuh hilang berganti. Nanti adalah ganti dia tu.
0: Macam ni lagu dia. Yang patah tumbuh hilang berganti. Macam tu eh.
1: Itu lagu Sarjana 1000 tahun.
0: Itu lagu Sepohon Kayu.
1: Sepohon Kayu.
0: Tak apalah, lupakanlah.
1: Apa awak ni?
0: Oh, yang patahkan tumbuh yang hilang berganti. Oh, tu baru ingat lagu tu. Kau telah jauh. Baru keluar, baru betul.
1: Okay. Keluar lagu Sarjana.
0: Okey, baik. Kita cuba lupakan masa lalu.
1: Okey.
0: Namun ada hari, lagu, tempat ataupun tarikh yang boleh menghidupkan kenangan itu semula.
1: Ya.
0: Itu bukan sebab bermakna kita gagal nak move on. Tetapi memori dia memang begitu. Yang penting jangan biarkan masa lalu tu terus mengawal hidup kita pada hari ini. Contohlah macam tiba-tiba kita dengar lagu ni, macam saya lah selalu kan. Benda yang paling yang saya pernah cerita tu hari kan, yang pasal lagu Sixth Sense tu. Lagu Tanpa tu.
1: Lagu Tanpa
0: ke lagu Khatimah Cinta ke kan. Kalau saya dengar lagu tu, saya akan terus flashback.
1: Terus ke zaman tahun 2009.
0: Flashback lebih kurang saya rasa dalam 16 ke 17 tahun lepas. Sekitar tahun 2009-2010. Macam tu.
1: Kan antara lagu-lagu yang mungkin menjadi kenangan dalam hidup kita. Mungkin biasa kalau kita dengar lagu ni biasa je. Kan? Mungkin biasa
0: orang bagi orang
1: lain tak sama. Dia ada macam ada satu lagu yang memang meninggalkan kesan atau memori dalam hidup dia kan.
0: Betul. Baik, okay, tugasan kita berakhir di sini. Menghampiri pukul 12 tengah hari, tepat pukul 12 tengah hari nanti akan beralih pula ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Variasi Permata. Jadi kami nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang menemani kami bersama-sama kami sejak awal pagi tadi sampailah waktu ini.
1: Esok kami akan kembali bersama dengan anda, terus setia bersama dengan Johor FM 18 jam sehari menemani anda.
0: Kami mohon ampun dan maaf daripada saya sendiri sekiranya ada kekhilafan lah dalam tempoh tugasan untuk hari ini. Yang paling penting, semoga anda telah terhibur. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Nadia. Salam untuk kekasih. Daripada saya, Sofina Wawi.
1: Saya Cik Kis.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ingatlah bahawa rezeki yang konsisten akan memberi inspirasi kepada orang lain untuk membuat kebaikan, membantu yang memerlukan, menolong rakan dan keluarga, atau sekadar berkongsi ilmu adalah cara untuk memanjangkan keberkatan. Rezeki yang dikongsi bukan berkurang, sebaliknya bertambah dengan rahmat dan kebaikan yang Allah kurniakan.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Radio Beran No. 1 Bangsa Johor yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apapun terima kasih buat rakan tugas tadi. Sophie dan juga Cik Kis yang telah menemani anda untuk Aura Permata. Pastinya banyak info menarik yang telah dikongsikan bersama dengan anda. Okey, untuk di jam yang seterusnya ini, untuk segmen kedua ini, okey, untuk hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, bersamaan dengan Satu Safar 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan saya DJ D. Untuk segmen seterusnya, Variasi Permata. 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti, kita akan sama-sama teman berteman. Kita layan lagu yang best-best, okey? Yang pastinya menghiburkan, insyaAllah. Okey, apapun kita layan dulu lagu Nadira selepas ni Cuba Jadi Aku hanya di Johor FM Permata Selatan.

ini ataupun akan melangsung majlis pernikahannya pada hari esok. Selamat naik pelamin . Kalau kita suka cakap dengan saudara-saudara kita lah kan. Welcome to the club. Begitulah. Okay, terima kasih kepada rakan-rakan yang semua yang menyapa saya di Rumah Hijau ataupun di talian WhatsApp kita. Untuk Ismail Musa dari Sempah Renggam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata. Ucapan untuk isteri yang tersayang Nur Hayati binti Temu, juga pada Kak Sadiah Abdul Rahim, Abdul Rashid Rahmat Rafidah Rahimah Raihana Ryan Roziki Nazirah Aisyah Mesran, semua dalam semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ada juga Adiana. Waalaikumsalam. Ini Adiana dari Skudai. Nak ucapkan salam variasi permata buat semua pendengar setia Johor FM, buat suami juga. Okey, hati-hati memandu hari ini. Menu kita katanya ikan caru masak lemak tempoyak. Wow. Tempoyak sedapnya. Kita ada juga Izzuan Mira. Selamat tengah hari katanya. Awak kena nak minta lagu, kena minta malam . Malam kita ada seleksi pilihan pendengar. Okey, ada juga Wani Banjari kita dari Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ucapan untuk isteri Fazilah Pak Wan, Ujang Pontian dan Kubur Zentek C, Wak Ali, Dollar Spot, Nordin Keluang, Jamil, Wakna, Kak Long, Mona, Sadia Markum dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Terima kasih di dengan lagu-lagu siarkan. Moga terhibur dan terbaik katanya. Okey, cuaca di kampung katanya panas ketika ini, campur redup-redup manja, okay? Angin bertiup perlahan. Ronda-ronda belakang rumah. Ada jumpa buah nangka tu. Wah, tu sedap . Kalau nangka tu dah kena gigit-gigit dengan Cik Mon, kata dia. Bolehlah tu ambil. Kira dah masak lah tu. Okey, kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada dan sentiasalah bersabar selalu. Okey, Cik Jamal Amal kita. Katanya ringkas. Okey, dia ajak saya tengok bola. Final kat restoran Mama. Jomlah. InsyaAllah. Okey, assalamualaikum. Siapa ni? Zaimua 1969. Salam rindu buat semua warga Johor FM. Selamat menjamu selera. Buat Long Hassan di Kampung Kurnia JB, juga buat semua yang dalam ingatanku katanya. Kenang daku dalam doamu, Zaimua. Okey, ada juga yang siapa ni? Hasma Malik. Okey, selamat tengah hari buat semua sahabat Johor FM, Dollar Spot, Haji Jah Paiman, Waknah, Miss Renggam, Ibu Hasma. Ya, itu dia tadi. Okey, kepada anda yang sedang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera. Okey, hati-hati. Makan pun nak kena hati-hati. Takut ada tulang ikan bercampur dengan nasi. Dah tercekik kerang, dah satu masalah lagi kan. Eh, sakit tau. Kan? Sakit tercekik tulang ikan ni. Kan? Hati-hatilah juga ya. Kepada anda yang dalam perjalanan mungkin ambil anak sekolah ataupun balik dari ambil anak balik sekolah kan. Pun hati-hati juga di jalan raya. Jangan lupa pakai topi glider juga ya. Dan juga hati-hati bagi lampu isyarat untuk belok ke kiri dan ke kanan. Awak jangan awak main main lintas ikut niat, jangan . Okey, jom kita layan dulu lagu Fatin Nur Afifah, Tentang Bulan, hanya di Johor FM Permata Selatan.

12.49 minit tengah hari. Okey, kita baru habis tonton bola. Kepala pula berdenyut. Kan, jadi ini bukan semestinya sebab tim kalah. Ini antara puncanya adalah tidur lewat, tak cukup tidur, kurang minum air, terlalu lama menghadap skrin, lampu skrin terlalu terang dalam bilik gelap. Lepas tu tidak makan ataupun makan terlalu lewat, terlalu banyak kopi ataupun kafein menjerit stres, kan, tegangkan otot leher dan juga bahu. Lepas tu duduk dalam posisi sama terlalu lama. Jadi kita kena sentiasa buat regangan badan lah, apa yang boleh lakukan? Kenalah banyak minum air. Minum ataupun minum air secukupnya. Lepas tu jangan abaikan waktu makan. Kurangkan kafein. Kalau boleh kita rehatkan mata kita secara berkala. Regangkan sedikit leher dan juga bahu. Lepas tu kembali kepada jadual tidur biasa. Itu dia. Kadang kita pergi kerja mengantuk aja. Kalau tak bola, tak ada bola pun sama juga. Mungkin kita tak dapat tidur lah agaknya waktu tu, kan. Makin apa macam-macam fikiran kita yang apa tu yang bermain di dalam fikiran kita, mungkin ada masalah dan sebagainya. Jadi kita kalau boleh cuba rehatkan minda kita untuk tidak berfikir dan rehatkan tubuh badan kita dari segala perkara. Banyak makan di waktu malam pun boleh jadi kita tak dapat tidur. Jadi malam tu berkatalah pada diri sendiri, kan, kita kalau boleh kita tidur awal. Malam ni kita tidur awal, pejam aja mata tu, lama-lama tidur. Jadi kepada anda yang nak tengok bola, kan, ni nanti nak final, kan, nak tengok bola, tidur awal dulu. Lepas tu kita bangunlah awal pagi, ya tak? Okey, suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.10 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.13 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.15 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.17 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: 92.1 Pantai Modul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
2: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.
3: Allah.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan adab menziarahi orang sakit dalam tajuk ziarah sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh ziarah. Masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan, tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil, tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan, tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang, tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya

0: Pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk ganjaran syurga? Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang. Masih ada orang yang boleh kita ziarah. Masih ada pahala yang boleh kita rebut. Jangan tunggu, jangan tangguh. Kerana mungkin hari ini kita menziarahi orang lain, esok orang lain pula yang menziarahi kita. Dan mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Wata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara sekalian, kita berpandu kepada pesanan Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Sadaqah Rasulullah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu ialah kekayaan diri." Saudara sekalian, belum dianggap kaya yang sebenar-benarnya di sisi Allah selagi belum dapat mengimbangkan kekayaan kebendaan dengan rohaninya. Dengan itu, ditegaskan bahawa kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa, hati nurani yang mempunyai kewibawaan, maruah, kehormatan, tidak terpengaruh dan tidak boleh dikuasai oleh kebendaan. Saudara sekalian, kekayaan jiwa dan hati nurani berupaya menimbulkan kebahagiaan hidup dan keterangan dalam menghadapi sebarang keadaan dan kemungkinan di dalam hidup kita. Mereka-mereka yang jiwanya kaya dan mulia akan sentiasa merasa bahagia sekalipun tidak berharta, dan manakala ia berharta, maka itulah sebahagia manusia di dunia, seperti selalu dinyatakan dalam doa kita, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar," yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka." Saudara sekalian, yang banyak harta, mereka itulah yang sedikit pada hari kiamat. Bermaksud mereka yang dikurniakan Allah kekayaan semasa di dunia, sama ada dengan jalan haram atau halal, tidak bernilai di sisi Allah SWT di akhirat. Harta yang dikumpul tetapi tidak digunakan ke jalan Allah di akhirat nanti digambarkan oleh Al-Quran sebagai firman Allah SWT yang bermaksud dalam surah At-Taubah ayat 34-35, "Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya, yaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka jahanam, lalu disela dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, 'Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu semasa di dunia, untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah azab dari apa yang kamu simpan itu.'" Saudara sekalian, kecuali mereka yang diberi Allah kebajikan, yang dimasukkan kebajikan ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sama ada harta benda, ilmu pengetahuan, pangkat, kekuasaan, pengaruh, lalu digunakan untuk membuat kebajikan kepada dirinya dan kepada masyarakat Islam untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka inilah sebenar-benarnya yang mendapat kekayaan dunia dan akhirat. Oleh itu, saudara sekalian, nilai seorang itu bukanlah dipandang pada banyak harta, kekayaan, bahkan dipandang sejarah mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Sejauh mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Kekayaan yang sebenar ialah kekayaan harta benda yang dapat diseimbangkan dengan kekayaan hati, perasaan sesuai dengan ajaran Islam. Sukacita diingatkan bahawa orang kaya akan menjadi miskin, menjadi orang yang paling sedikit mendapat pahala nikmat di akhirat. Oleh itu, janganlah bermegah dan takpur dengan harta kekayaan kerana ia tidak boleh menolongnya kelak. Mereka yang boleh mendapat pertolongan dan pahala yang banyak di akhirat ialah mereka yang mendapat banyak harta kekayaan di dunia, kemudian dibelanjakan dengan wajar sesuai dengan panduan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, umat Islam digalakkan berusaha mencari kekayaan lalu melakukan kebajikan untuk dirinya dan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan orang Islam dilarang, ditegah mengumpul harta benda tanpa membelanjakannya ke jalan-jalan kebajikan, seperti orang Islam tidak dikehendaki menjadi orang miskin dan pemberani. Jadi, hendaklah berusaha dengan berharap kepada Allah agar dikurniakan kebajikan di dunia dan dapat membuat perkara yang diridai oleh Allah untuk mendapat ganjaran sebanyak mungkin di akhirat kelak. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk Anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: 2:10 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bertemankan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Okey, apa pun yang berlaku semalam, biarlah ia berlalu. Jadi hari ini kita teruskan apa adanya untuk kita nantikan hari esok. Apa pun rancangannya, semoga yang baik-baik saja. Okey, untuk anda semua, saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada hari Ahad 19 Julai 2026 pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak. Jadi menerusi stesen penyiar tempatan anda atau di Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, untuk anda jangan lupa, bola masih lagi hangat ni. Kita masih lagi belum tahu siapa pemenangnya. Okey, apa pun yang bakal berlaku nanti, yang penting selepas ini adanya sepatah sehari, ada juga vitamin jiwa Ginchu Merah. Jadi kita terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are

0: Persahabatan Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, welcome.
1: Hai Cik Ki, salam sejahtera.
0: Okey Tambi, nak lama?
1: Sihat walafiat Cik. Cik Ki sihat?
0: Sihat juga. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan nak apa pula Tambi?
1: Okey, sebelum ni kita ajar pasal semangat. Mm-hmm. Okey, sebelum ni kita lepas habis kerja, balik kerja, kita rasa apa?
0: Kita rasa penat, letih.
1: Betul sekali, penat. Jadi benda ni memudahkanlah untuk kita nak gunakan untuk penggunaan harian senang.
0: Aha.
1: Jadi dalam bahasa Tamil adalah sorva.
0: Sorva.
1: Ataupun kita akan selalu cakap asedia irike.
0: Asedia irike.
1: Asedia.
0: Asedia.
1: Irike.
0: Irike.
1: Macam saya cakap, lidah tu kena gulung-gulung eh.
0: Kena gulung lagi. Irike.
1: Irike.
0: Irike.
1: Betul.
0: Sordia.
1: Sorve.
0: Sorve.
1: Sorve.
0: Jauh benar baginya. Maknanya sorve ni kita nak menggambarkan kita tengah penat, letih. Ya,
1: betul sekali.
0: Awak nampak sorve.
1: Betul, awak nampak letih.
0: Nampak
1: macam
0: letih
1: tu
0: sangat
1: atau
0: kan?
1: Atau penat.
0: Sian. Sepatah sari untuk hari ni, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ingatlah bahawa rezeki yang konsisten akan memberi inspirasi kepada orang lain untuk membuat kebaikan, membantu yang memerlukan, menolong rakan dan keluarga, atau sekadar berkongsi ilmu adalah cara untuk memanjangkan keberkatan. Rezeki yang dikongsi bukan berkurang, sebaliknya bertambah dengan rahmat dan kebaikan yang Allah kurniakan. Johor FM.

0: kita bersama.
1: Kulai 101.9, Taip Anda, Indah Pura, Kelapa Sawit.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Terima kasih permata di JFM Permata Selatan. Okey, untuk anda semua, macam mana cuaca di tempat anda? Tempat saya hujan lebat lah, Wak. Kita bawa perasan lah, hujan lebat. Okey, untuk warga Johor Bahru yang berada di rumah ketika ini, dah angkat ke belum kain tadi tu? Aduh, pening lah, takut kain tak dapat diangkat tadi, tapi rasanya sempat lah tadi kan angkat kain. Ke katanya kita duduk bandar, Kak? Kita duduk

Ah, selamat lah sikit kan. Okey, tadi tengah hari makan apa? Tadi macam kawan kita tadi tu, katanya ada masak ni, ikan caru masak lemak tempoyak. Aduh, sedap eh. Cuma kalau ada setengah orang memang suka tempoyak campur dengan lauk begitu. Kalau macam saya, saya lagi suka hirisan ataupun cili padi tu campur dengan cili besar ke kan. Lepas tu kita tumbuk halus-halus dan kita letak sebelah tu. Dia tak ada campur belacan, dia lada je semata, cili je semata. Lepas tu bila kita nak makan, mulalah aku dah kecoh Leo ni. Kan, bila kita nak makan, kita gaulkanlah dengan apa, dengan tempoyak tu tadi. Aduh, nikmatnya, ya Allah. Itu paling segar. Itu saya lah kan, tak tahulah anda macam mana. Okey, nak baca lagi lah ucapan rakan-rakan kita ni. Ya, selamat petang. Ni daripada Wak Ali dari Felda Belitung. Katanya nak ucap buat isteri Ponia Haji Omar, untuk Wak Nin Banjari juga dan juga isteri Ismail Musa dan isteri Mami Renggam, Tiba Kawali, Ina Mahadi. Katanya selamat petang semuanya. Ni daripada Wak Ali dari Belitung. Okey, ada juga Wak Nah kita. Wak Nah katanya tadi baru siap masak mi goreng. Nanti ada kelas ngaji. Okey, selamat tengah hari buat semua rakan-rakan yang semoga sihat ceria selalu. Salam variasi permata untuk semua rakan grup SKS, untuk grup ngaji surau Nur Pariyani, untuk Tiba Kawali, Haji Asma Malik, Miss Renggam, Hajijah Paiman, Safia Ahmad, Ina Mahadi, Jaimah Ramli, Cik Nin Banjari dan isteri, untuk Puan Jumirah di Lapis Perpat Rengit, dan semua pendengar, untuk Ketua Kampung Pariyani juga, Haji Ibrahim Haji Ali dan semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Katanya jom terus dengar radio Johor FM. Okey, ada juga ni Kak Tina Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan selamat petang buat Abang Ban. Abang Ban ke Abang Man? Abang J. Kak Marin, Suzana dan Jumari, apa khabar kalian? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, ada juga Dola Sport kita. Selamat petang buat semua rakan-rakan yang tersayang, untuk awek saya Sharifah, Haja Melos, Aim, Selis Kudai, untuk Wak Mon juga, Wak Ma, Wan Tengganu, Wan Sarawak, Din Highway, Puteri Idaman Hasmah Malik, Wak Nah dan semua rakan-rakan grup SKS, grup Johor FM, semua rakan-rakan DJ katanya. Salam sayang untuk kalian. Dan juga Kak Jun. Ni Kak Jun. Apa Kak Jun kita? Kak Jun katanya baru siap makan hari ini. Masak lemak ketam sambal petai bersantan dengan sayur petola. Wah, memang sedap. Salam sayang untuk semua pendengar setia Johor FM. Itu dia Kak Jun dari Kota Masai. Kan? Okey, jomlah kita layan dulu lagu Lan Solo, Roda, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Variasi Permata di Joy FM Permata Selatan. Ya, macam mana anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Semoga semuanya baik-baik saja. Macam mana perancangan hujung minggu ini? Pastinya banyak aktiviti yang bakal dirancang nanti ya. Okey, untuk anak-anak kita yang bakal menduduki peperiksaan SPM dalam tempoh percubaan, jadi semoga semuanya dapat jawab dengan baik lah . Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menduduki peperiksaan SDEA, Sekolah Agama. Tak lama saja lagi. Jadi diharapnya semua dapat tumpukan pada pelajaran, dapat beri tumpuan pada yang diajar oleh cikgu kita, dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih juga kepada cikgu yang tak jemu dan kata orang sentiasa bersemangat untuk memberi tunjuk ajar kepada anak-anak kita. Okey, kepada anda yang menyambut hari lahirnya pada hari ini, 16 Julai 2026, selamat menyambut hari ulang tahun . Didoakan juga semoga anda berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan, dikurniakan akal fikiran yang waras, dan semoga segala yang dihajati itu semuanya termakbul. Amin, amin. Okey, kepada anda selepas ini, kita ada muzik tanpa henti selama satu jam. Dan selepas itu, kita akan sama-sama layan, sama-sama dengar berita Johor FM. Okey, sambil itu teman saya di TikTok Live juga ketika ini. Jomlah kita borak seketika. Terus layan Johor FM Permata Selatan. Too fat, too fat, too fat. Siti Nurhaliza. Dua dunia.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Ya, 4:14 minit petang. Barisi Permata di Jarafan Permata Selatan. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan Radio JORFM Permata Selatan di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, macam mana? Okey ke tidak? Cuaca di tempat anda okey ke tidak? Okey naik? Okey, jangan lupa kita dah tibanya masa nak menyambut bulan kemerdekaan. Dah bersedia ke tidak tu? Bendera ada lagi lah . Kalau yang lama tu kita simpan dulu . Kita guna yang baru. Kalau dapat kita beli lah . Baru. Baru ringgit je kan? Dan jangan lupa siap sedia dengan bendera yang besar. Raikan bulan kemerdekaan kita ini dengan penuh semangat. Kalau tak kita, siapa lagi yang nak cintakan tanah air kita ini? Okey, tema kita hari ini, tema hari kebangsaan kita kali ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, itu dia tadi. Pastinya anda ada je idea kan macam mana nak menceriakan rumah anda, sekolah dan juga premis-premis perniagaan, dewan barangkali, ataupun kenderaan. Mungkin ada juga yang suka menghias kenderaan kan, macam yang tahun-tahun lepas mengecat lain, kata orang apa, pasang stiker lain. Mungkin dulu-dulu kita boleh tengok mereka pasang, mereka mengecat kenderaan mereka, memang tak sayang kan. Okay, tapi suasana hati tu berbeza. Okay, berbagi tinggal 3 hari saja lagi untuk majlis sambutan kibarkan Jalur Gemilang. Majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibar Jalur Gemilang 2026 pada 19 Julai iaitu hari Ahad, 19 Julai 2026 iaitu pada hari Ahad jam 10 pagi, bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak. Jadi boleh ikuti siaran langsung menerusi RTM dan bernama serta Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi jomlah kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotism dan hayati bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan kita. Okey, untuk makluman anda semua, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4:35 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4:38 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4:39 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4:42 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami, Johor FM Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy fully premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
4: Muar 105.3 Air Hitam Tanjung Emas Sabah Aur.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Program Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Gembirakan hari-hari anda bersama kami, Johor FM.

0: denda sehingga RM50,000 jika pihak berkuasa menemui jentik-jentik di dalam atau di halaman rumah anda. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ayuk sak kabeh ni bayu-bayu bodi-bodi kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail, saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ingatlah bahawa rezeki yang konsisten akan memberi inspirasi kepada orang lain untuk membuat kebaikan, membantu yang memerlukan, menolong rakan dan keluarga, atau sekadar berkongsi ilmu adalah cara untuk memanjangkan keberkatan. Rezeki yang dikongsi bukan berkurang, sebaliknya bertambah dengan rahmat dan kebaikan yang Allah kurniakan.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, kita dah nak menghampiri ke jam 5 petang kepada anda yang sedang bersiap sedia dan nak balik kejap lagi saja tu. Kita siap kemas, siapkan laporan. Kalau belum siap, siapkan laporannya terlebih dahulu. Dah siap laporannya, siaplah kita berkemas dan bolehlah kita pulang. Dan kepada anda yang dah pulang, kan, yang dah balik pada jam 4.30 minit petang tadi, okay, hati-hati memandu, didoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk makluman anda semua, pada jam 5 petang, sekejap saja lagi kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jom kita terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan jalan sedia ada berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenalpasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenalpasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maiden Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern, tetapi merangkumi budaya berpatutusan asaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital, serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi, dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran itu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam hari itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri Jalan Raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste pada ke akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bahasa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan perbang hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Pernah buat live di kafe?
3: Tak juga sebab follower tak cukup.
2: Mungkin kalau mungkin satu ketika berminat untuk buatnya live dekat kafe mungkin ambil pendekatan itu sebab saya rasa bila sekarang ni benda yang percuma untuk mengajak orang adalah menggunakan media sosial.
1: Betul.
2: Macam Puan Liza pun bila dah masuk ke alam Gen Z ni pun nak kena maklum juga dengan media sosial, betul kan?
3: Betul.
2: Okey, setakat ni macam Puan Liza untuk promosikan kafe ni, apa yang Puan Liza buat? Kalau tadi anaknya lebih kepada kita tengok lebih pada dalam tahap profesional. Okay, flyers semua tu kan. Kalau Puan Liza sendiri,
0: macam saya ni,
2: Group WhatsApp.
0: Lepas tu mouth to mouth.
2: Okay,
0: kita PR kita dengan customer kita. And then double come back. So far ni customer kat ni, memang customer itu je lah tiap-tiap minggu. Itu je lah tiap-tiap minggu.
2: Jadi kena jaga yang itu.
0: Ya, customer ni.
2: Okay,
0: sebab dia akan bawa kawan-kawan dia. Dia akan introducekan dengan kita. Lisa, this is a new neighborhood. And then, okay, welcome to neighborhood. Okay, you have such a nice cafe. Okay, yang ini pula akan panggil lagi kawan-kawan dia. Gitulah.

0: This on air.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. 5.29 minit petang. Sekejap je masa berlalu meninggalkan kita. Okey, untuk makluman semua ibu bapa yang mendengarkan Radio Johor FM, jangan lupa permohonan kemasukan ke Sekolah Khusus dan Maktab Rendah Sains Mara MRSM untuk tahun 2027 akan dibuka bagi murid tingkatan 1, tingkatan 4 dan juga tahun 1 Sijil Vocational Malaysia. Permohonan boleh dibuat mulai 10 Julai hingga 14 Ogos 2026. Melalui pautan spskt1.moe.gov.my untuk tingkatan 1. Untuk tingkatan 4, spskt4.moe.gov.my. Okey, murid dari sekolah swasta yang tidak berdaftar dengan KPM akan boleh layari mrsm.mara.gov.my /mymrsm. Tu kepada anda yang nak buat pendaftaran kemasukan ataupun permohonan kemasukan ke sekolah khusus MRSM dan untuk tahun 2027. Jadi ambil peluang ini, kalau kurang faham boleh rujuk dengan sekolah anak masing-masing ya. Jangan lupa untuk tarikh itu. Begitu juga dengan anak-anak kita yang nak masuk tadika untuk tahun 2027. Dibuka dari 1 Mei hingga 31 Julai ini. Masih lagi dibuka untuk sehingga bulan hujung bulan 7 ini. Jadi masih ada masa lagi. Jangan lupa untuk hadir ke pejabat kemas yang berhampiran dengan anda ataupun pergi ke sekolah tadika kemas yang berhampiran dengan anda. Keutamaan diberikan kepada golongan B40 ya. Atau boleh juga mohon dengan layari portal EDU Ceria Kemas. Okey, itu sedikit info dari saya. Okey, anda macam mana bola kita ni? Okey, bola kita jangan lupa sama-sama kita tonton . Nanti yang mana untuk hari ini, setakat hari ini Spanyol berjaya menempah tiket ke pentas final selepas menewaskan Perancis 2-0 dalam satu aksi yang kata orang cukup meyakinkan. Kita jangan frust . Kita tahu ramai yang kecewa kerana pasukannya sokongnya itu kecundang. Tak apa. Kan ada lagi mungkin ada perebutan untuk tempat yang ketiga nanti. Okey, jadi sementara itu juara bertahan Argentina bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan England 2-1. Jadi sekaligus mengesahkan untuk ke slot final. Okey, jadi ini bermakna untuk pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026 bakal menemukan Spanyol menentang Argentina. Satu pertembungan dua gergasi bola sepak dunia yang pastinya ni dinanti-nantikan oleh peminat seluruh dunia. Dah siap jersinya tu ke? Okey, dalam masa yang sama nanti Perancis akan berdepan dengan England bagi penentuan tempat ketiga pula.

Okey, jadi sama-sama kita nantikan Ahad ini ya. Dah siap sedia ke tu? Okey, kita tenang-tenang aja dulu eh. Rehatkan minda kita dulu dari segala hiruk pikuk yang ada ini. Untuk masa ini, ketika ini, kalau anda sedang memandu, jadi kalau boleh kita tumpukan perhatian kita kepada jalan raya. Okey, hati-hati di jalan raya kepada anda yang nak balik dari tempat kerja. Fokus pada pemanduan anda dan juga kena perhatikan segala sekeliling yang ada di berhampiran dengan kenderaan kita. Kalau boleh kita elakkan. Patuhi had laju dan juga patuhi segala papan tanda yang berada di hadapan anda. Okey, terus layanan selepas ini lagu Seperti Mati Lampu. Ya, kita berhibur seketika. Okey, tenang-tenangkan minda anda. Jom kita bergoyang kepala seketika dengan lagu ini untuk anda.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Evo.
1: Hai, saya Tika Zatika. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini. Ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

Variasi permata di Joy FM Permata Selatan. Ya, masa begitu mencemburui kita. Jadi sebelum saya mengakhirilah jadual kerja untuk petang ini, nak menyapalah juga rakan-rakan kita yang berada di muka buku. Kita ada Kak Aini Saha, ada Tantari Mas Merah, Marfu Aparlan, Safian Podin, Muhammad Muhaimin, Nora Anim, Tumiar Idawati, Sadini, Ramlili, Ford Ranger, Junaida Ilyas, Abdullah Ali, James Pangeran, Ismail Musa, Muhammad Kamarul, Ina Mahadi, Duka Semerah Hati, Muhammad Yusof, Hazrul Ramli, siapa lagi? Abdul Rahman Man, Aki Aka, Nini Ani, Muhammad Faizal Osman, Wak Jima Wak Amin, Sukarno Karno, Tok Abah Je. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa bersama dengan Jor FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Okey, terima kasih juga kepada semua pendengar setia Jor FM yang sentiasa mendengarkan radio kita di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Semoga anda diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan, dipermudahkan segala urusan anda hari ini. Dan jangan lupa selepas ini terus dengarkan Melodi Permata bersama rakan setugas kita Syamito. Dan jangan lupa juga hantarkan lagu kegemaran anda malam nanti di taliannya 012-930-1019. Hantar ya, jangan tak hantar ya. Bagi saya lagu yang best-best, yang sedap didengar. Okey, mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok dalam segmen yang sama dan juga waktu yang sama. Okey, jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. InsyaAllah jumpa lagi di pada hari esok. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam. Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
2: Johor FM. Muar 105.3, Air Hitam, Tanjung Emas, Sabah Aul.

0: On air. Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dan cukup dengan 8 orang pekerja?
1: Alhamdulillah, cukup.
2: Setakat ini cukup, ya?
1: Setakat ini cukup.
2: Walaupun kalau mungkin ada menyisi salah seorang tak sihat ke, masih lagi cukup, ya?
1: Betul.
3: Saya?
1: Boleh turun padang.
2: Boleh turun padang. Okey. Puan Liza, Syasha muda, mungkin dia akan meneruskan perniagaan ini. Macam Puan Liza sendiri, ada plan tak untuk kata tarik handbrake ataupun tidak berniaga hanya sekadar melihat dari jauh? Ada plan tak dalam masa terdekat ataupun mungkin plannya untuk 10 tahun lagi baru tarik handbrake?
3: Bukan 10 tahun. Mungkin lagi 2-3 tahun.
2: Maksudnya kat sini, Puan Syasha dah boleh handle sepenuhnya?
3: Dia kena standby. Dia dah standby lah. Ya? Macam mana pengurusan kitchen, pengurusan FOH, front of the house, semua tu jalan handle.
2: Ya? Sebab bukan apa, bila kita memilih bidang perniagaan, itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Betul. Dan ianya sangat memenatkan.
1: Betul.
2: Ianya sangat memenatkan. Kita tak jumpa off day. Kita me time untuk diri kita, untuk family, jarang.
1: Betul.
2: Kurang sangat.
1: Betul.
2: Tapi bila kita dah berjaya, insyaAllah benda tu akan dapat. Tapi nak sampai berjaya tu, jadi sebab itu saya tanya soalan dengan Puan Liza. Sebab ada satu ketika Puan Liza pastinya akan penat sedikit, nak rehat, mungkin nak bercuti dekat luar negara. Orang kata honeymoon mungkin, kan. Jadi dalam jangka masa 2 tahun lah, lebih kurang macam tu.
4: This on air.
5: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
6: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
5: Babas biryani mix memang terbaik.
6: Babas, lencah hidupku.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.
0: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan adab menziarahi orang sakit dalam tajuk ziarah sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh ziarah. Masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan, tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil, tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan, tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang, tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk

0: ganjaran syurga. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang. Masih ada orang yang boleh kita ziarah. Masih ada pahala yang boleh kita rebut. Jangan tunggu, jangan tangguh. Kerana mungkin hari ini kita menziarahi orang lain, esok orang lain pula yang menziarahi kita. Dan mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
3: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
4: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
5: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
6: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah siri Dauratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini. Pada waktu dan ketika ini adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut. Di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari-hari pada surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, Ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gemetar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gemetar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, iaitu ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan makin kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu arda menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairul jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam rancangan As-Sunnah Johor FM.
2: Istimewanya seorang ibu. Dan bila sebut seorang ibu, dia adalah seorang wanita.
3: Dan apabila kita melihat dari segi fizikalnya, di badan Abdurrahman bin Auf ini terdapat 20 bekas luka yang diakibatkan oleh Perang Uhud.
1: Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Penghayatan Al-Quran.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan, semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.
3: Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk tona kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan tona kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertona kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

Okey, Juara FM Permata Selatan. Waktu dah pukul 10.29 minit malam. Hai, selamat malam. Yang mungkin tengah santai-santai kat kedai minum, kat warung, kat restoran, okey, kat kedai-kedai makan yang mana tengah buka siaran Juara FM. Terima kasih banyak-banyak, okey. Yang anda mungkin tengah memandu, berada di mandu, semoga selamat sampai ke destinasi anda, okey. Tak kira ke mana saja arah yang anda tujui, okey. Kalau rasa penat, letih, berhentilah dulu untuk seketika, okey. Jangan kita paksa kerana buruk akibatnya. Kalau rasa memang dah tak lagak, tak mampu dah, mata tu memang kata kita orang kena memang terbeliak biji mata tu kan, itu mana tak lagak dah tu sebenarnya kan. Jadi berhentilah dahulu, dapatkan rehat secukupnya, ok. Cuci muka, dapatkan air panas kan, segar sikit, buat senaman ringan, ok. Regangkan otot-otot kat kepala, kat bahu, kat tangan, ok. Kan itulah bila kita duduk kan, macam itu je kan. Tapi kalau dulu zaman-zaman bawa kereta manual ni kan, bila jam aktif pasal semua bergerak je kan. Okay, dah baiklah. Untuk lagu pilihan yang seterusnya, saya nak tunaikan daripada kiriman, iaitu kiriman daripada Nana. Dia nak dengarkan lagu pilihan daripada UK, Sepahit Akan Manis Akhirnya. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Dila. Dia nak dengarkan lagu pilihannya Mia Amelia dengan lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Dan satu lagu 60-an, okey, Wana, saya gantikan dengan lagu lain, okey. SG Bing, Di Mana Kasihku, semuanya untuk anda. Melodi Permata, Juara FM, hingga pukul 12 malam nanti.

Okey, Johor FM Permata Selatan 10.43 minit malam. Okey, di jam yang kelima waktu ini. Okey, selamat malam. Okey, yang ada mungkin dah mula layu mata, yang ada mungkin masih lagi terang mata, yang ada mungkin dah tidur lah kan. Dari apa pun keletihan mungkin, di siang hari bekerja, bertugas seharian, malam tidur awal. Okey, esok pagi terus bangun awal mungkin yang ada. Yang ada mungkin 3 pagi dah bangun. Yang ada 4.30 pagi dah bangun. Okey. Yang ada mungkin bangun siapkan untuk bahan niaga. Mungkin buat kuih, ambil tempahan. Yang ada mungkin tempat kerja jaraknya yang mungkin jauh, memerlukan untuk keluar awal. Okey. Semoga apa pun saya doakan, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey. Pastinya keletihan itu memang tidak boleh diungkapkan. Okey. Tapi itulah ada pengorbanan yang mungkin kita boleh lakukan untuk keluarga kita yang tersayang demi mencari sesuap nasi, okey? InsyaAllah semoga dilimpahi rezeki untuk anda semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, baiklah. Sebelumnya saya nak tunaikan lagu kiriman daripada Yusman dengan lagu pilihannya Sting, Kau Tetap Kuhajati. Dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya. Okey, daripada Ismail pula yang berada di Batu Pahat dengan lagu pilihannya Puisi Cinta Ilusi. Dan juga lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya, iaitu daripada kiriman Kamariah. Okey, yang berada di Tampoin. Ingatkan lagu pilihannya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam

0: Life. Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
4: Johor FM. Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Deep Purple dengan Harry Styles. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu, anda telah mempertemankan dengan AJ Alia Jailani. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia di seantero dunia. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Burhantu muncul lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar? Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. Untuk Nasional Game Burhantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng buruh hantu, geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng buruh hantu. Nasional GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada, biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

bristol dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, macam biasa, ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan belinya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Selimut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Badang Terap. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah, ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah disandakan Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajan yang Fadisa Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum Abang Manis. Diana dari Miri Sarawak, ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Sue, ada Kapau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. PK Amin seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik, ha? Saka Bondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Nenek Ani, Muhammad Isya Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan, eh, memang sentiasa dengan National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Elin Roslinda, Ita John dari Ipoh, ya, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Puteri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, Elbi, Yana Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Jasmizi Abdullah, hadir dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Solihadin, Syah Putra Mesin Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hatilah, jangan laju-laju. Asyari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlah Din. Ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila and Request. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Ramlah Din, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini ya, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita. Bersama dengan Akira Kushida. Ucu KEG Gaban. Space Cop Gaban. Space Cop Gaban.

Mini Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Rap Komando dari Kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan Komando-Komando Malaysia. Petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudera negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas, tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua rakyat Malaysia adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, perit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi. 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh Bapa Kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita. Semoga lagi geng-geng berhantu. Di manakah anda semua, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakan sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kempuruhan tu luncur sampai pukul 6 pagi bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Berhantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ini bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu menangis tapi bujuk katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan sejuk, tapi saya percaya geng-geng berhantu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu. Termenung jauh memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang. Tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja. Kena cari duit. Lepas tu beli ikan. Beli sayur. Dah balik tu bukan beli terus makan. Nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh. Pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun lah perkara-perkara yang betul, yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Jadi tolonglah ya. Ini sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatimah, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Mahdi, Naim, Uda Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chot, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Fikri 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sabari, Nur Cahaya dari Perlis, Haji 819, Sang Ruminan Empire, Mazia Kalfa, Jumaik Kromo, Hayati Majid, Wati 77, kita ada siapa lagi? Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Jinada Ilyas, Ani Zakaria, Meta Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Abang Manis, Bang Bang Bang, Zul The Red Warrior pun hadir, kepada Trade Blade, Lori Isuzu, Abang-abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya, Kamariah, Zari, Zainah dari Kang Apelis, mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia, Nur Cahaya 237,
Kita ada siapa lagi, Mohd Fikri. Tapi like-nya kasih laju boleh tak? Kasih semangat. Kasih semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Berusi lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Terus layan terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Drama bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Lagu ciptaan Jalil Jatin Lalit Lalit Wili Samiro paduan suara Al-Kayani dan juga Udin Darayan. Melalui lagunya ialah Hayal lah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem, filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga. Kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman. Kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis kau kalau tengok cerita ni. Oh, ya. Yeah. Abang-abang lori, pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat. Tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, yeah, kita tahu sekarang ni zaman media sosial. Zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampaian dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah, menyekat penyelewengan fakta terutamanya dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul sahaja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Produa Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayoy, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade. Kita ada Ahmad Rizal, Ida Comel, Dapur Cik Na, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis. Kita ada siapa lagi? Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farif Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sambil-sambil kita beribu, sambil-sambil kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh, mantap. Duda Garang eh. Jajah 83 juga turut hadir. Okay, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masing-masing tak sabar nak melayan kenangan kan. Kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya.
jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Saharu Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang mesti lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Nasional Kimburhantu di Nasional FM.

2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Allah lagu ciptaan Azam Dungu lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Ya, biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bahkan melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Geng-geng Buruhantu, mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk pemandu-pemandu pilot-pilot darat. Dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalahguna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Faizal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa juga bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu, contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada Nik Rafizan, Gang Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Abuan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Bian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suhana Anga, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Baha. Wah, ada nak Cik Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sofi, Mrs. Vario. Oh, mantap. Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Gang Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat GBS Radio terbaik. Segmen terbaik. Tengah malam anda. Segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tepi Baju Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair. Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Gang Buruhantu.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

G14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan. Nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Namun di tengah jalan, akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh. Bukan dari otak kita, kan? Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di Ibu Negara juga. Cuaca agak dingin lah di Ibu Negara. Dan ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula, di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sip, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan di daerah Gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kinabatangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Pam-pam-pam, kasih horn satu kalilah. Mantap, Syarul Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Wuih, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini, hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati menerusi lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasional Gimbrohantul.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2:57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng buruhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda? Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Ana Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya. Saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Suliza Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 979, Don't Care About Me, Azbah Zulah juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Angari, Abang Lori hadir, pam-pam-pam, hon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ni ramai-ramai yang baru hadir ni berbongan tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni. Ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Waalaikumsalam, memberikan salam.
Sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3:02 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam . Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Arab 83 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM berteman kepada pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, saja dengan Isabella, sehingga diadaptasikan melalui filem Isabella. Lagunan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan? Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena. Filem Fenomena tahun 1990. Arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search. Cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman, antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu tau. Wajahnya Pan Asia kan. Okay, 3:27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang berbangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, sarapan pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup. Mulut orang macam mana kita nak tutup? Sebab orang ni biasalah, manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je. Dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada. Ada juga yang tetap mahu cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya. Anak Anton, Rozi, Kuala Muda. Kita ada Noor Azia Muhammad. Ada Ichang, Kimi dari Sarawak, Zulaika Azuri, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Abi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya, ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Berdua Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Ni Usop muncul Bad SB, baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT, Hadilayan GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis, mantap. Pudin Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali, Pak Maon. Waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Chome, birthday hari ni, selamat hari lahir untuk anda Iris Chome. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam kursi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terima
lagu-lagu ini terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat atau zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh S. Amir Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ya, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026. Dua Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhanto. Selamat pagi. Semua okey? Bangun pagi-pagi, malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Itu jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng Burhantu, kita memang bermimpi, tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda. Okey. Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun dan sekaligus menjadikan isyarat amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan trend yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baharu didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini saja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang disembunyikan. Betul. Mungkin keperitan, mungkin kekecewaan, mungkin apa lagi, ataupun mungkin penderitaan. Di sebalik senyum tawa tersimpan 1,001 rahsia. Okey, geng Burhan tu semua okey. Makan jangan ikut nafsu. Betul. Kita boleh makan manis sesekali boleh kan. Minum pagi dah minum air manis, tengah hari pun air manis, petang air manis, malam air manis kan. Kita nak ucap selamat pagi juga untuk Nunu, Nur Hafiza, Berkat Bandel, Wang Sepawi, Cik Wan, Uda, Muhammad Nazari, Yazif, Yusof, ada Mael juga, Ira, Nazira, Jabar, Sarimah, Ros, ada Dila, Bunga Lestari, Kak Aikela Hasdi dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga, Mersing hadir, apa nama Merindu juga, Dapur Mio Riza juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramailah geng Burhantu yang setiasa punch card dengan saya, yang setiasa hadir, yang setiasa kata orang tu menyokong Nasional FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah, syukur. On terus, Mizi 85 katanya. On sampai pagi, okey? Janji dengan saya. Jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan? Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah eh, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Kajol.
dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
0: Lagu-lagu terbaik

0: Kiss dengan membara.
1: Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Nasunah yang berhantu, Nun Alim saya Alim masih lagi menemani anda. Orang yang masih lagi kata orang tu terus teman berteman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang. Ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1:30 minit pagi. Oh, betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana, InsyaAllah saya ada eh? Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Bro Dua Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, Myros, siapa lagi, Miss Aziz, Zam 67, ada Mai, Rentap Official. Kita ada Su-79, Pio Pakar dari Kuantan, siapa lagi, Syah Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju-8754, Isa-Isa, Mo'iti pun hadir juga eh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga turut bersama-sama. Zila Daud, salam dari Macek Kelateh. Oh mantap, Mek Kelateh, Kelantan, comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Boleh lah, boleh lah. Janji faham kan. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ramai yang nak menangis tapi bujuk hati lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Lunakkan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasunah Gembur Hantu Set menunggu satu tengah malam anda.

Sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Ini lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu. Bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir. 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM. Untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ini, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58. Kuala Terengganu 5.48. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Bahru Johor 5.52. Bandaraya Melaka 5.57. Markala Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 5.58. Ipoh Perak, Johor Pulau Pinang 5.59. Alustar Kedah 5.58. dan Kangar Perlis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik ya. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan Titian Perjalanan.

0: Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk nikah cerai dan rujuk, memahami hukum dan hikmah. Para hadirin, para jemaah, para pendengar sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan lanjut tentang tajuk ini, marilah kita memahami bahawa perkara yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian, semasa akad nikah, ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah, perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil waliyatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai, ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, erti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga, sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik, maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai isteri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan. Jadi orang yang sempurna akal mereka, sudah pastilah mereka berkeinginan, memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu, yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan. Sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh, melakukan persetubuhan, serta mampu menyara isteri. Maknanya, orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah, perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Jadi dalam menundukkan nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, hendaklah dia mereka ni perbanyakkan ibadah puasa. Baik, para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan suatu perkara yang manusia hanya buat secara adat saja, tidak. Ia adalah suatu syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ia termasuk dalam hukum hakam Islam, agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah bahan keseronokan, dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung. Mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan, dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain Nabi SAW sabda, "Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'attur was-siwak wan-nikah." Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka akan yakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik.
1: Allahumma

kumpulan iklim dengan di pintu Malik Gai. Membawa kita ke 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkanlah anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan, dari utara nak ke Kuala Lumpur, dari selatan nak ke Kuala Lumpur, boleh singgah ke Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan yang ada dekat sana. Persembahan-persembahan artis yang terkenal juga kami bawakan, kami bawakan kepada anda. RTM, teman setia anda, dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstand untuk perlawanan akhir. Perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun.

pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai berkongsi yang menari. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi, ya, perkongsian juga banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0, Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Oh, betul, ya, sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung, di hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis serasi dengan ku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu, Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah, Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana. Tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya. Selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng merantau, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga, yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini, kerana anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar Nasional FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di Nasional FM ini sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jauh anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum sebelum itu, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini, kata-kata hari ini sebenarnya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak kan, ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang, tapi kita kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka khayra hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab sesama Muslim, iaitu dalam kita bersama, kita perlu menjaga lisan kita sesama Muslim. Saudara yang dirahmati Allah, lidah ni kecil, tak ada tulang, tapi dia mampu melukakan lebih tajam daripada pedang. Kita mungkin terlupa apa yang pernah kita ucapkan, tetapi hati yang terluka menyimpan seumur hidup. Berapa ramai manusia tersenyum dekat depan kita, tapi pulang dengan hati yang retak. Kenapa? Kerana kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Hari ini, mari kita muhasabah lidah kita ini, adakah ia membina jiwa manusia atau diam-diam menghancurkan hati mereka. Yang pertama, lidah adalah cerminan iman kita. Saudara, lidah ini cermin kepada iman yang ada dekat dalam dada kita. Kalau sekiranya lidah ini baik, maka baiklah hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, kita ketika kita melihat kesilapan orang, ada dua pilihan. Yang pertama, mengata dan memalukan. Yang kedua, atau menegur dengan lembut. Yang pertama itu memuaskan ego. Yang kedua, menyelamatkan iman kita. Maka pilihlah mana yang terbaik, yang memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Yang kedua, dosa lidah itu sangat-sangat besar. Ramai manusia menjaga solat, jaga puasa, tapi dia tewas pada lidah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang dimurkai Allah tanpa dia sedar, lalu dia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh mudah, hanya kerana satu ayat, dia tu memang tak boleh harap. Kita mungkin anggap biasa, tapi ia menghina, menjatuhkan dan melukai. Satu ayat boleh menjadi sebab azab. Yang ketiga, mengumpat itu dilarang. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Hujurat, janganlah kamu mengumpat satu sama lain. Suka tak? Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Bayangkan, Allah gambarkan mengumpat seperti memakan daging saudara sendiri. Betapa jijik, betapa hinanya. Contohnya, bila kita duduk bersama kawan-kawan kita, awalnya berbual biasa, tiba-tiba masuk cerita orang lain. Kau tahu tak, dia tu macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Di situlah bermulanya dosa yang kita anggap sekadar bualan. Yang keempat, kata yang baik adalah sedekah. Bukan semua orang mampu bersedekah dengan harta, tapi semua orang mampu bersedekah dengan kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, terima kasih, semoga Allah permudahkan urusan awak, awak kuat, jangan putus asa. Nampak ringan, tapi bagi hati yang sedang lemah, ia ibarat cahaya yang tengah, ibarat cahaya di tengah kegelapan. Yang kelima, lidah boleh merosakkan ukhuwah. Saudara sekalian, ukhuwah itu dibina dengan kasih sayang, tetapi dihancurkan oleh lidah yang tidak dijaga. Fitnah, kata-kata belakang, salah faham, semua ini bermula daripada mulut. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Contohnya, seseorang menyampaikan dia ada cakap pasal engkau, macam ni, macam tu. Walaupun tak pasti, hati terus berubah. Hubungan yang dulu rapat menjadi renggang. Lidah mampu memutuskan silaturahim. Yang keenam, diam itu hikmah. Tak semua perkara perlu kita ulas. tak semua yang kita tak tahu perlu kita sampaikan. Diam itu bukan bermakna lemah, tapi dia adalah tanda kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Di antara kebaikan Islam ialah seorang itu meninggalkan perkara yang tidak manfaat bagi dia. Contoh, dalam WhatsApp group ada isu panas, semua orang memberi komen, kita juga ingin bersuara tapi kita memilih untuk diam. Itulah hikmah. Kenapa? Kerana tidak semua yang benar itu perlu diucapkan pada setiap masa. Kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memegang lidah dia sambil berkata, "Inilah yang sering membawa aku kepada kebinasaan." Subhanallah. Orang yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut dengan lidah dia. Bagaimana dengan kita yang setiap hari berbicara tanpa hisap? Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau lidah kita ini dijaga, maka hati akan menjadi bersih. Kalau lidah kita ini kita pelihara, maka ukhuwah akan menjadi indah. Dan kalau lidah kita ini kita tundukkan kerana Allah, maka syurga akan menjadi semakin dekat. Marilah kita pulang hari ini dengan satu azam, kurangkan kata-kata yang menyakitkan, perbanyakkan kata-kata yang menenangkan. Kerana mungkin satu perkataan yang baik daripada kita menjadi sebab seseorang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Kawatan, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijrul mu'min wa jannatul kafir." Riwayat Muslim. Yang bermaksud dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Saudara-saudara sekalian, hadis ini menggambarkan keadaan orang mukmin semasa di dunia. Seolah-olah ia dalam penjara, tidak ada kebebasan. Itu maksud dia. Kerana terikat dengan peraturan-peraturan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia terkawal dari melakukan segala kemahuan nafsu yang dilarang dan ditegah. Bagi seorang mukmin, diminta supaya patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah untuk mencapai keridhaan Allah. Dan seorang mukmin akan menerima bermacam-macam kesusahan di dunia, ujian di dunia. Apabila ia meninggalkan dunia ini, ia akan mendapat nikmat yang kekal, kesenangan yang sebenar-benarnya. Adapun sebaliknya, yakni orang yang bukan beriman, dia tidak mahu mengikut perintah Allah yang menciptakannya, bahkan melakukan suatu mengikut hawa nafsunya. Mereka itu hanya mendapat nikmat semasa di dunia. Terlihatlah sekarang ini kan, nikmat yang dihadapi oleh orang-orang yang bukan Islam. Manakala ia mati nanti, bila mati nanti, segala kesenangan itu bertukar menjadi azab siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, ada juga di antara kita tersalah dalam memahami hadis tadi sehingga menyangka tidak mahu bekerja dan menikmati keindahan alam ini, tidak mahu menggunakan kejadian Tuhan untuk kepentingan hidup. Pahaman ini dipegang oleh mereka yang putus asa dan pemalas serta suka berangan. Hadis tadi mengingatkan orang mukmin supaya sentiasa berpegang teguh kepada prinsip hidup sebagai seorang mukmin. Itulah seolah-olah seperti penjara yang sentiasa mengawasi dirinya daripada melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Islam. Ia tidak boleh berluasa tanpa batasan. Oleh yang demikian, orang mukmin tidak seperti orang kafir yang tidak mahu patuh kepada perintah Allah, membuat sesuatu tanpa mengira larangan dan perintah Allah. Dengan itu, seolah-olah berada dalam syurga. Orang beriman pula dalam syurga nanti bebas menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berada di dunia yang mengikut peraturan-peraturan Allah. Ada yang boleh dibuat, ada yang tidak boleh dibuat. Jadi orang yang dipenjara ni mestilah mengikut program yang telah ditentukan oleh pihak penjara. Oleh itu, sebagai mukmin yang inginkan sesuatu di dunia dan di akhirat, hendaklah patuh mengikut peraturan yang telah ditentukan oleh pemilik dunia ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu barulah beruntung untuk mendapat kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi kalau tidak mahu menjadi mukmin, tetap dengan kekufuran, maka baginya tidak ada sebarang peraturan di dunia, dilanggar semata. Sekalipun mereka diberi segala macam nikmat di dunia ini, tapi nikmat kesenangan akhirat tidak akan dirasai kelak. Jauh sekali dapat masuk ke syurga, tempat nikmat yang kekal abadi. Jadi bagi orang yang kafir di dunia ini, tempat mereka akan merasa nikmat. Manakala mereka mati nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara, tempat siksa selama-lamanya. Jika dibandingkan segala nikmat di dunia ini dengan nikmat akhirat, amatlah jauh bezanya, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan kita. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Dalam surah At-Taubah ayat 38 yang bermaksud, kesukaan kamu itu salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanyalah sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, nikmat dan kesenangan hidup di dunia ini dicontohkan seperti kesenangan yang diperolehi oleh penghuni penjara, terhad, terkungkung, sedang nikmat di akhirat ialah kekal dan tidak terbasas. Walaupun di dunia ini mewah, harta kekayaan yang peroleh di dunia, ia tidak sempurna, terlalu sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah Maha Luas di akhirat kelak. Oleh itu, sebagai peringatan, janganlah lalai, janganlah lupa dengan sebab kemewahan dunia, tetapi nikmat itu perlu digunakan. Nikmat dunia itu perlu digunakan untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi nikmatnya, lebih melimpah kurnia, iaitulah nikmat di akhirat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mempelajari panduan-panduan daripada Al-Quran untuk meningkatkan iman kita dan memahami apakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie now, are we done? DJ
2: Tickets. Jom dengar. Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami Aura Permata. Salam Jumaat penghulu segala hari.
3: Ya, selamat pagi rakan-rakan berdengar kita. Ha, kan dah maklumlah dia kena lupa nak naik mana satu.
2: Okey. Dengar suaranya.
3: Alhamdulillah, ha. Dengar cukup ceria pagi ini. Mudah-mudahan rakan-rakan pendengar kita juga, anda juga semua begitulah. Okey, dalam pada kita pagi ini nak buat kerja, nak laksanakan tanggungjawab, amanah kan. Kadang-kadang kita fikirkan benda ni macam biasa je kis. Kan, pergi kerja tapi
2: rutin biasa.
3: Kalau kita fikir balik betul-betul dengan perkataan kerja tu, ha, macam-macam sebenarnya. Dia bukan sekadar pergi, kita pergi kerja, pergi balik.
2: Pergi balik je kan.
3: Dia amanah, tanggungjawab yang diberikan kepada kita untuk kita laksanakan, untuk kita selesaikan. Lepas tu adalah imbuhannya untuk kita berupa gaji yang kita terima tu.
2: Gaji dan juga keberkatan tu.
3: Yelah, mudah-mudahan berkat lah kan.
2: Betul.
3: Tapi jangan pergi kerja ngelat, kejap hilang, kejap tak ada.
2: Ulur. Dan semoga kita hari Jumaat yang barakah ni kita dimewahkan rezeki, dilimpahkan keberkatan dan juga rahmat dalam hidup kita, dan juga Allah hadirkan orang yang baik-baik dalam hidup kita.
3: Ya betul, itu semua orang nak kalau boleh kan. Tapi janganlah kita pula minta orang yang baik-baik datang kat kita kan, keliling kita, tapi perangai kita pula tak elok.
2: Sebaliknya,
3: kita tu yang kena jadi baik.
2: Bermula pada kita dululah. Diri sendiri dahulu.
3: Bila kita jadi baik, kita ikhlas, insyaAllah orang pun bila tengok kita, dia ni bagus, dia ni tak kacau orang, dia ni memang tak ada nak dengar-dengar dengan orang. So orang pun akan dekat dengan dia, orang akan buat baik dengan dia. Kena jaga kawan-kawan macam gini.
2: Sama-samalah kita jadi baik eh. Baiklah Sofie, kita nak meneruskan hiburan pagi ni. Untuk anda, kalau ada cerita best, cerita menarik, boleh kongsikan bersama dengan kami. Nombor WhatsApp kami 0129301019. Kita berhibur dahulu. Ini dia, ada lagu dari Dato' Jamal Abdillah, Gadis Melayu. Okey tak?
3: Okey je.
2: Macam tu lah.

0: Ya kata Jamal, alhamdulillah gadis Melayu. Mana gadis Melayu tu, dah siap ke belum tu?
1: Dah siap ke belum, bukan bersiap diri. Yang penting tu yang dah siap buat sarapan ke belum. Itu baru betul.
0: Betul lah juga.
1: Ini kalau pagi-pagi lama siapkan diri je, lepas tu perut lapar beli kat luar. Tak best
0: lah. Sebab tu lah biasanya kalau orang kerja ni kan, Sofi, dia akan bangun awal. Contoh 4.30, 5.30, dia siapkan dulu makanan tu, barulah siapkan
1: itu
0: diri.
1: Itu baru betul. Ini bangun kadang-kadang dah, orang dah azan subuh macam tu, pukul 6 lebih pun nak bangun. Siap-siap-siap-siap sampai aku 7, 1 jam.
0: Lepas tu siap diri je lah. Yang lain-lain je. Tak siap. Tak boleh macam tu. Kita ubah lepas ni.
1: Ubahlah, cuba.
0: Cuba yang biasa. Okay, Sabi. Ini kita nak kongsikan satu menu yang mungkin kalau yang biasa jumpa-jumpa lah. Kalau saya macam lama saya tak makan ni tau.
1: Apa dia tu?
0: Ubi kayu rebus, makan dengan cicah ikan bilis, sambal ikan bilis.
1: Sambal ikan bilis lah. Sambal buuk. Panggil sambal buuk.
0: Sambal apa?
1: Sambal buuk.
0: Sambal buuk?
1: Saya lah panggil.
0: Kenapa buruk? Rupanya elok je.
1: Tak, saya rasa rupa dia tak apa-apa elok.
0: Tak apa-apa elok ke?
1: Color dia tu kadang-kadang dia macam hijau-hijau kelabu.
0: Hijau-hijau macam tu kan?
1: Hijau-hijau kelabu tu. Dia bukan hijau yang hijau cili tu. Dia campur sebab dia dah campur ikan bilis, ada cili kan, dia campur semua.
0: Itulah panggil sambal buruk tu.
1: Saya lah panggil. Orang kampung saya panggil gitu.
0: Kalau saya dulu-dulu kan, waktu saya kecil, saya rasa kan cik saya biasa buat kan, apa ni, makan dengan kelapa je. Tapi bila saya datang dekat belah Johor ni, saya jumpa makan dengan kemplis. Best juga.
1: Best, sedap.
0: Sedap juga, masuk juga kan.
1: Yeah.
0: Kalau ubi tu pula kan, dia kena rebus yang lembut tau.
1: Awak makan ubi dengan kelapa ya? Saya tak pernah pula rasa makan ubi dengan kelapa.
0: Dia belah-belah sana kan, belah-belah pantai timur, makan macam tu. Dia cecah-cecah dengan macam kelapa parut. Tapi bila saya datang sini, saya jumpa dia makan dengan sambal tumis. Masuk juga, syok juga. Dan ubi tu dia kena rebus yang paling lembut.
1: Lembut lah. Dia tengok ubi juga.
0: Ada yang keras jenis
1: dia ada orang ubi tu, ada orang buat tapai. Ubi tapai lain. Ubi buat Ajinomoto lain.
0: Tak, yang ubi ni?
1: Ubi ni ubi biasalah.
0: Ubi biasalah kan. Awak jangan nak memutabelikan fakta, Safi.
1: Tak. Mana ada.
0: Betul kan? jangan ambil ubi keledek sudah
1: Tapi sekarang ni kalau dekat kedai makan kan, Jarang jumpa. Tak semualah. Tak semua orang jual sarapan pagi ada jual ubi rebus.
0: Betul. Kalau kat sini saya tahu kat mana.
1: Kat mana?
0: Dekat Pasar Tani Dati Halimah.
1: Adalah.
0: Aduh, sedap.
1: Mungkin untuk peniaga-peniaga sarapan pagi ada idea pula kan?
0: Kan. Buat macam, bukan selalu ada macam istimewa untuk hari Khamis ke, cuma dia ada yang menu ni. Jadi kalau orang nak makan tu, dia pergi hari tu je cari yang antara menu-menu rare yang jarang-jarang jumpa kan. Masa macam nak makan lah pula ubi rebus ni. Okay. Kita kejap cerita pasal makan ni. Nanti kita nak kongsi lagi perkara-perkara best untuk anda. Kita beri dahulu lagu ini untuk anda. Dayang Sayang Kamu. Okay tak?
1: Dayang Sayang Kamu.
0: Dah lah.
1: Okay je.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Mencari rezeki yang halal bukan sekadar memenuhi keperluan hidup, malah satu ibadah yang amat dituntut. Rezeki yang diperoleh secara jujur dan amanah membawa keberkatan kepada diri dan juga keluarga kita. Walaupun sedikit, rezeki halal sering menghadirkan ketenangan hati, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera dan menenangkan fikiran kita. Usahakan selalu dengan niat yang ikhlas dan kejujuran sepenuh hati. Jika kita banyak wang sekalipun, tetapi kita perolehnya dengan cara yang haram, saya percaya hidup kita tidak akan tenang dan keluarga yang akan kita hasilkan ialah keluarga yang tidak harmoni. Oleh itu, biarlah sedikit tetapi halal. InsyaAllah, kita dan keluarga kita akan bahagia.
0: Jom.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM.
3: Jom dengar Johor FM bersama dengan kami waktu ini 6.50 minit pagi. Selamat pagi semuanya.
4: Ya, yes, selamat pagi semua. Rakan-rakan pendengar kita, ambil sarapan pagi ini. Jangan tinggalkan sarapan anda. Ha, jangan tinggal, jangan skip. Okay? Mudah-mudahanlah apa yang kita makan, apa yang kita minum, menambahkan idea, memberikan kita buah fikiran yang baik, menjana, menjana apa ya? Memberikan kita kesihatan yang baik jugalah. Supaya yeah. kita sihat selalu, insyaAllah.
3: InsyaAllah semoga dipermudahkan eh. Baik, ini dia. Hai Sophie Cik Ki, selamat bertugas katanya. Nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat Saifuddin Abdul Hamid atau Udin Din. Hari ini semoga panjang umur, sihat, bertemu jodoh hendaknya. Ini daripada Kak Sadiah.
4: Mudah-mudahan lah eh. Yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat ulang tahun kelahiran diucapkan. Semoga anda bahagia, ceria selalu sepanjang hari ini.
3: Ya, dan dia juga dilimpahkan segala rezeki semua eh. Baik Sophie, jom kita nak teman-teman bersama dengan kami waktu ini yang sedang memandu. Hati-hati di jalan raya. Kalau kita tengok kat sini gelap lagi, jangan lupa untuk nyalakan lampu kenderaan anda. Baik, jom kita nak dengarkan lagi lagu seterusnya. Ada lagu ini, lagu duet antara Syarifah ini dan juga Brory Maranti. Seiring dan sejalan, okey tak?
4: Okey je.
3: Macam itulah.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM.
2: DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikin. Jom dengar.
3: Johor FM.
4: Jom dengar bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura Permata bertemu dengan Jekis dan juga Saufi waktu ini.
5: Ya, kita berada di jam yang kedua waktu ini. Rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi dalam tempoh pemanduan, hati-hati, fokus dengan pemanduan anda lah. Jangan gunakan telefon bimbit sambil-sambil memandu tu, nak buka info, nak balas mesej kan. Kena berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan anda.
4: Betul. Terutama sekali pesanan kita lah dekat traffic light ke apa ke, janganlah duk capai-capai handphone tu nanti marah orang belakang. Baik, waktu sekarang 7.15 minit pagi. Kejap saja lagi kita nak bawakan untuk anda laporan trafik untuk kita mengetahui keadaan trafik di Bandaraya Johor Bahru. Kalau tengok di luar sana, Safi, dia macam berkabus-kabus lagi cuacanya.
5: Cuaca sebelah pagi ni cukup sejuk orang kata. Pagi ni juga sebenarnya kami bersama-sama dengan semua warga kerja RTM ada buat sedikit program lah, program dalaman secara tertutup di kalangan kami, iaitu kita buat apa, brisk walk pagi ni. Just kejap je sebelum masuk waktu kerja. Mungkin dia akan mula kejap lagi 7.30 sampailah pukul 8.30 macam tu. Lepas tu dah siap settle kan.
4: Semua kena. Nanti kita bawakan juga di live TikTok. Kalau anda nak tengok suasana dia macam mana. Lepas tu kena ni pakai baju apa ni, pilihan FIFA.
5: Tema dia. Jersey pasukan bola sepak FIFA Piala Dunia lah. Tak kisahlah kalau pasukan tak tersingkir pun kan. Boleh je pakai.
4: Dan itu dia kata yang diminat, pakai je lah.
5: Tak semestinya pakai yang pergi final. Kalau pakai yang pergi final, pakai Spain dengan Argentina je. Nanti tak adalah orang nak pakai macam jersey Maghribi. Kalau macam orang kata jersey England. England. Jersey Jerman ke.
4: Nanti kita tengok siapa yang pakai jersey-jersey tu. Okay. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Lagu Reality Insan untuk anda. Okay tak?
5: Okay je.
4: Satulah.

0: hanya bersama dengan kami Aura Permata di jam kedua waktu ini.
1: Ya, kita nak bawakan kepada anda laporan trafik pagi ini. Telah pun bersedia kita ada ASP Suhaida. Bagaimana puan dengan laporannya pagi ini? Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Johor FM. Sehingga jam 12 tengah malam tadi, sebanyak 305 kes kemalangan raya direkodkan melibatkan satu kemalangan maut dan satu kematian di daerah Iskandar Puteri. Sekarang kita ke laporan trafik sehingga jam 7 pagi ini. Di Jalan Johor Bahru, Skudai, trafik menghala ke pusat bandar perlahan dan semakin padat. Laluan kontra dibuka dari kilometer 15 hingga kilometer 8 bermula jam 6 pagi hingga 9 pagi. Namun arah ke Skudai masih lancar. Lebuh Raya Pasir Gudang, Taman Peling, trafik di kedua-dua arah semakin bertambah dan bergerak perlahan tetapi masih terkawal. Di Jalan Johor Bahru, Kota Tinggi pula, trafik bertambah namun masih lancar di kedua arah. Manakala di Tambak Johor, trafik ke Singapura dan Malaysia semakin meningkat tetapi masih lancar. Akhir sekali di Lebuh Raya EDL, laluan menuju ke bangunan BSI, Lingkaran Dalam, Sungai Laut dan Bukit Senyum masih bergerak lancar. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memandu dengan berhati-hati, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999 sekiranya memerlukan bantuan. Sekian laporan trafik dari JSPT Kota Jen Johor. Selamat bersama JSPT.
0: Baik, terima kasih ASP Suhaida untuk laporan trafik sebentar tadi. Jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Kejap saja lagi kita bawakan untuk anda berita Johor FM.
1: Ya, sekarang kita ada lagu ini.
0: Dalam diam untuk anda, okey tak?
1: Okey je.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Ini ada semua lagu India baru saja menghiburkan kita berjudul You Are My Sonia. Semoga terhibur semuanya.
1: Waktu ini kita nak kongsikan kepada anda klik tajuk berita pagi ini.
2: Klik tajuk berita.
1: Baiklah, untuk klik tajuk berita, ini apa yang berlaku di Pontian. Hanya berteman Pondok Usang, pemandu OKU nekat ubah nasib. Saya akan berusaha mengubah nasib dan salah satu impian saya adalah nak ada rumah sendiri. Itu tekad Irwan Shah Abdullah, 23, mesra di Sapa Wanca yang berstatus orang kurang upaya OKU kerana dua mata kabur dan mendapat perhatian warganet selepas berkongsi video di TikTok mengenai kisahnya menetap sendiri di sebuah rumah yang sudah lebih dua dekad terbiar di Pekan Nenas. Selain kisahnya, Wanca mendapat pujian kerana kesungguhannya membersihkan dan kini dalam usaha mengecat rumah usang yang dipanggil pondok. Dan menyingkap kisahnya, Wanca berkata dia sebenarnya tinggal sebatang kara selepas pemergian oleh arham ibu angkatnya Anissa Ahmad kira-kira 3 tahun lalu. Kadang-kadang kalau kita tengok setiap nasib kita ni tak sama kan. Kalau kita rasa apa rumah apa yang kita ada sekarang ni masih lagi kurang selesa, ada orang macam ni lah dia kata
0: yang
1: kan
0: lagi
1: denganlah kurang upaya lagi dengan susah kalau kita nak buat kerja kan apabila penglihatan kita ni terbatas ataupun terhad. Semoga Wanca dapat mencapailah impiannya untuk mengubah nasib. Okay.
0: Baik, lagi berita lain, filem Mesir Mr. VIP bakal tunjukkan Malaysia di dunia Arab. Filem Mesir Mr. VIP yang sebahagiannya menjalani penggambaran di Malaysia bakal mengetengahkan negara ini kepada dunia Arab apabila ditayangkan di pawagam di kebanyakan negara Liga Arab pada lewat tahun ini. Dan tayangan filem itu juga akan memperkenalkan Malaysia kepada penonton di rantau berkenaan yang mempunyai kira-kira 452 juta penduduk selain meningkatkan profil negara sebagai destinasi menarik bagi penerbitan filem Arab.
1: Baik, ini di MUA pula. Pak Gad jadi keldai akaun di jail 2 bulan gagal bayar denda. Pengawal keselamatan terpaksa dihantar ke penjara Keluang selepas gagal menjelaskan denda RM1,000 yang dikenakan oleh Mahkamah Session atas kesalahan menjadi keldai akaun kepada sindiket menjual kenderaan terpakai. Tertuduh Muhammad Sahlan Talib 45 mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 424 Kanun Keseksaan kerana didapati terbabit secara tidak langsung dalam transaksi kemasukan wang berjumlah RM2,140 menerusi akaun didaftarkan ke atas namanya. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di Kampung Parit Wahid, Batu 5 Bakri, kira-kira pukul 10.25 pagi 20 April lalu, dan Hakim Muhammad Hairi Harun kemudian menyatakan hukuman denda RM1,000 serta memerintahkan tertuduh dipenjara 2 bulan jika gagal membayarnya.
0: Baik, ini dia sebanyak lebih 70% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya di negara ini melibatkan individu yang berusia 16 hingga 40 tahun pada tahun lepas. Dan menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata daripada jumlah itu sebanyak 6,157 kes membabitkan individu yang berusia 16 sehingga 20 tahun, diikuti 5,000 kes berusia 21 hingga 25 tahun.
1: Baiklah, itu saja untuk waktu ini.
0: Kejap saja lagi kita sambung untuk klik tajuk berita. Lagu udara untuk anak Nadira. Okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.